This. This. This. Check.

0: Bisa kita mulai, Zen?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uth wa sirajan munira. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bagaimana kabar Anda semua para pendengar setia Radio Minhajul Athar? Kaifa halukum? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat ya. Dan Anda semua mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi ya para pendengar setia Radio Minhajul Athar. Saat ini kembali bertemu di salah satu program spesial kita ya, yaitu program Mudir ya, Murojaah Durus Ilmiah Interaktif. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, ya, perkenankan saya Muawiyah Ciamis untuk mengudara bersama Anda dan menemani sepanjang perjalanan acara ini kurang lebih 30 atau 40 menit ke depan, yaitu acara Mudir. Dan insyaallah ta'ala di pagi hari ini tentunya murojaah ini diambil dari kitab atau salah satu daras Syekh Abdul Hakim Dahhas, yaitu kitab Ba'du Fawaid Mustanbatah min Qisat Yusuf alaihi salam, ya, yang dibuat oleh al-muallif Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir Al-Si'di Rahimahullahu Ta'ala. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, ya, untuk menemani kita dalam memurojaah durus yang disampaikan Syekh, ya, dan juga beliau nanti akan menerjemahkannya dan juga memberikan faidah-faidah insyaAllah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas Hafizullah Ta'ala, ya, tentunya kita perlu mengundang narasumber yang spesial. Dan pagi hari ini, ya, tepat di hari Ahad, ya, kita undang narasumber yang spesial, ya, yang berasal dari Sorolangun, Jambi, yaitu Ustadz kita, Ustadz Surur Hafidhullah Ta'ala. Ya, langkah baiknya kita sapa beliau, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa halukum, Ustadz?
2: Alhamdulillah, Nabi khair.
1: Alhamdulillah. Senang sekali, Zat. Senang sekali nih bisa bertemu kembali di studio kita ini, Zat.
2: Nah, alhamdulillah, Ana juga senang berlikaikum insyaallah.
1: Alhamdulillah. Sudah lama, Zat, ya, kita enggak mengudara bersama ini, Zat.
2: Ya, 1 tahun ya.
1: 1 tahun kurang lebih ya. Masya Allah, ini alhamdulillah. Alhamdulillah ya, para pendengar Radio Minhajul Athar, kembali lagi ya. Studio kita kedatangan tamu spesial ya. Ustaz Surur Hafidhullah Ta'ala. Ya. Set, ya, barangkali pendengar ingin kenal lebih dalam, Set.
2: Masyaallah.
1: Silakan, Set, bisa memperkenalkan.
2: Udah kenal tadi, udah disebutkan.
1: Oh, gitu ya. Cukup saja.
2: Iya.
1: Nah, kalau nama rumbel di Jambi ini apa, Set, ya? Atau ya, nama ma'had di Jambi ini apa, Set?
2: Ma'had Al-Mansurah.
1: Al-Mansurah, masyaallah.
2: Ya, Al-Mansurah.
1: Sudah berapa lama itu, Set, ini didirikannya ini?
2: Udah tahun keempat nih, udah 4 tahun.
1: Ini tahun keempat? Ya. Masya Allah, alhamdulillah.
2: Ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Saat ini KBM masih berjalan saja di...
2: Alhamdulillah, sekarang nih pas lagi liburan, nah pas apa, semester pertama ya.
1: Oh, ini semester pertama. Pas berarti lagi libur saja ya?
2: Libur.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
2: Ya, ngikutin kayaknya... Jember gitu, libur ya, kita libur juga.
1: Libur
2: ya.
1: Juga gitu, biar agendanya bisa ini.
2: Agendanya sejalan, sejalan kan dengan daurah gitu ya. Sama.
1: Berarti saat ini pas ya, lagi libur, sehingga Ustadz bisa tinggalin gitu. Mereka ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Oke, Ustadz, sudah bisa kita mulai?
2: Ya, insya Allah.
1: Baik, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, ya, saat lagi kita akan mulai Murojaah Durus, yang ini diambil dari daras kedua, begitu saja.
2: Ya.
1: Nah, daras kedua dari daras yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas Hafidhahu Ta'ala. Ya, kami berikan kesempatan kepada para pendengar setia Radio Majelis Ashar, ya, bagi Anda yang ingin mendengarkan, menyimak sembari mencatat, ya, dan juga biar tambah semangat, ya, bisa juga sembari ditemani pas secangkir kopi semangat gitu, ya. Silakan, bisa Anda buat, bisa Anda siapkan, ya, agar faedahnya benar-benar kita resapi baik-baik dan kita amalkan bersama-sama. Kita masuk ke acara tanpa berlama-lama. Ini kami persilahkan. Falyatafaddal. Mashkurun ma'juro.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran. Tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حاضرين para pendengar الحمد لله. Pada pagi hari ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dengan saudara kita Muawiyah di apa ini?
1: Studio Radio
2: Minhajul Athar Jember, dalam rangka murojaah sedikit sesuai dengan kemampuan yang ana dengar melalui durus Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas. Naam, dari fawaid mustanbatah min kisah Yusuf alaihi salam. Naam, beberapa faedah yang berharga yang dipetik dari kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Naam, dari pelajaran yang kedua yaitu al-faslul awal, yakni wa amma ru'ya al-fatayain. Naam, faedah dari mimpi dua orang pemuda, naam, yang terpenjara bersama Nabiullah Yusuf alaihi salam. Namun sebelum fawaid ini kita sebutkan, Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas Hafizahullah Ta'ala memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan adanya daurah ini, di mana daurah ini naam dibangun di atas dua prinsip besar yang para salafiyun berjalan di atasnya, yaitu di atas al-ikhlas, tauhidillah, dan ittiba' as-sunnah, ittiba' ar-rasul. Naam, di mana pembahasan Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas terkait dengan fawaid mustanbatah ini menyangkut al-ikhlas, menyangkut mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adapun terkait dengan ittiba' ar-rasul, yaitu daras yang dibahas atau diajarkan oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani Hafizahullah Ta'ala, yaitu syarah usul sunnah. Walhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sangat berterima kasih yang besar kepada al-musyrifun, al-musyrifin, yaitu para sesepuh kita, orang-orang tua kita, masyaikh kita dan ustaz kita di ma'had ini yang telah memilih pembahasan ini yang tak terlepas dari dakwah tauhid dan dakwah as-sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa mereka dan melipat gandakan kebaikan yang sangat yang sebesar-besarnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pelajaran kita, yaitu mengambil faedah dari mimpi dua pemuda. Di sini, dalam faedah ini adalah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menempuh adab dan etika yang baik, yaitu bergaul dengan baik kepada dua orang yang satu penjara bersama beliau, dan bagaimana pula yang kedua beliau mendakwahkan mereka kepada tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Yusuf ayat 36 tentang ucapan salah satu dari dua pemuda tersebut, inni arani a'sir khamra, dan yang lainnya berkata, wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulhu at-tayru minhu. Kata yang satunya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku memeras anggur, khamar. Dan yang satunya berkata dalam, yang dilihat dalam mimpinya, sesungguhnya aku membawa di atasku sepotong roti, lalu burung ya memakan dari bagian roti-roti tersebut. Kedua laki-laki tersebut tentu meminta jawaban takbir dari mimpi yang mereka lihat. Maka kata Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, fatalattafu li Yusuf ayuballighahuma bita'wil ru'yahuma lima syahidu min ihsanihi lil asya wa ihsani ilal khalqi. Keduanya berbicara dengan penuh kelembutan, sopan ketika menyampaikan ya naam kepada Nabi Yusuf alaihissalam, agar Nabi Yusuf memberi jawaban takwil dari mimpi yang mereka saksikan. Dan di sini ada faedah, mengapa dua orang tersebut bersikap lembut, baik, sopan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lima syahidu min ihsanihi, karena mereka menyaksikan kebaikan Nabi Yusuf alaihissalam kepada mereka. Nah, dan kebaikan Nabi Yusuf kepada makhluk, kepada yang lainnya. Nah, di sini Asy-Syaikh memberikan faedah yang sangat penting. Naam, bagi kita, terkhusus bagi para da'i, du'at, muallim, mudarris, mudarrisah, sahibul makana wa sahibul manzilah, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang tua, sesepuh, para guru, pemimpin, dan yang semisalnya, untuk berbudi luhur untuk menuangkan kebaikan, berakhlak mulia, bersifat lemah lembut kepada mad'unya, kepada manusia yang di sekitarnya. Naam, agar naam manusia atau mad'u tersebut dengan kebaikan seorang da'i, akhlak budi pekertinya akan dibalas dengan kebaikan pula, dan tentu dalam dakwah akan mudah dakwah kita untuk disambut oleh mereka. Dan banyak firman Allah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh terkait dengan ini. Ahsin kama ahsanallahu laik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, oleh karena itu sikap dua orang pemuda tersebut baik, karena mereka mengatakan inni naraka minal muhsinin, kami melihat padamu ada bagian atau termasuk orang-orang yang baik. Kata Syekh, naam, ya ma'ruf, kalau di penjara mayoritas kejadian di penjara tersebut, ya, yang di penjara orang-orang jelek tentu berkuasa atas yang lain, bersikap buruk kepada yang lainnya. Nah, berbeda dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Oleh karena itu beliau, naam, Nabi Yusuf alaihi salam ditanggapi baik oleh naam temannya yang di penjara bersama beliau. Dan mengapa harus demikian? Naam, ya, karena demikianlah seharusnya Nabiullah, para pengikut mereka untuk membedakan naam dirinya dengan orang-orang yang buruk. Qala Allah Ta'ala wa la tastawi al-hasanah wa al-sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tentu tidak sama orang yang baik kebaikan dengan orang-orang yang buruk, dan balaslah dengan cara yang terbaik. Kemudian berikutnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan atau tafsir mimpi yang dilihat, di mana salah satunya annahu ya'siru khamra, ya, memeras anggur atau khamar, annahu yanju min sijnihi wa ya'udu ila martabatihi wa khidmatihi li sayyidihi. Nah, dia ditafsirkan oleh beliau selamat, ya, keluar dari penjaranya dan kembali lagi ke naam kejabatannya, ke naam amalannya, yaitu berkhidmat mengurusi tuannya, rajanya, yaitu dengan kembali memeras anggur naam untuk naam rajanya. Adapun yang kedua, tafsir yang kedua atau tafsir mimpi yang kedua, yaitu bahwasanya dia atau kamu, pemuda yang satunya akan dibunuh dan dipenggal, ya, kepalanya atau disalib, lalu burung-burung atau burung memakan, ya, bagian-bagian dari kepalanya. Nah, di sini Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah menyebutkan terkait dengan mimpi, ada yang ru'yahu ja'at ala wajhil haqiqah, jadi sesuai dengan kenyataan mimpinya, sesuai dengan apa yang terjadi pada orang yang mimpi tersebut. Adapun yang satunya dalam bentuk kias, di mana dia akan dibunuh, ya, naam, dan disalib, kemudian wala yudfan hatta ta'kulu tuyur min ra'sih, dan orang tersebut belum langsung dikuburkan sehingga ya mungkin membusuk bagian-bagian kepalanya dan sempat dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Dan inilah dari kejelian dan dalamnya serta enam kejelian dari takbir mimpi oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian berikutnya Syekh rahimahullahu taala menjelaskan juga terkait dengan kecerdasan Nabi Yusuf alaihi salam atau termasuk strategi Yusuf, Nabi Yusuf alaihi salam kepada dua orang pemuda tersebut, di mana di sini ada sifat ta'anni, ketidak tergesa-gesaan, tidak terburu-buru dalam menyampaikan takbir mimpi tersebut. Nah, di mana tujuan Nabi Yusuf alaihi salam ingin mengawali sebelum menyampaikan keinginan mereka, yaitu maksud dari mimpi-mimpi mereka terkait dengan tauhid. Nah, terkait dengan tauhid. Oleh sebab itu Nabi Yusuf alaihissalam ya mengatakan la ya'tiyakuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili qabla ay ya'tiyakuma. Naam. Tidaklah datang kepada kalian makanan yang diberikan kecuali aku akan mengkhabarkan, memberitakan ta'wil mimpi kalian sebelum datangnya makanan tersebut. Artinya Nabi Yusuf alaihissalam menjanjikan untuk memberitakan takbir mimpi tersebut, namun dikasih waktu atau jedah karena ada tujuan yang sangat penting oleh atau pandangan Nabi Yusuf sesuatu yang sangat penting dari sekedar menyampaikan takbir mimpi tersebut, yaitu mengingatkan tauhid kepada mereka, dan dengan tauhid itulah mereka akan terselamatkan. Naam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Fawa'adahuma bita'biriha qabla awwali ta'amin ya'tihima min kharijis sidli liyatma'inna wa ishtaqan ila ta'biriha wa litamakkan min da'watihima qabla at-ta'bir liyakuna idda'a aw ad'a liqabuli da'wah ila Allah. Naam. Nabi Yusuf alaihissalam menjanjikan untuk memberitakan takbir mimpi sebelum datang makanan tersebut agar mereka ya berkeinginan dan rindu sangat untuk mendengar takbir tersebut ya, agar mereka penyasaran. Nah, dan juga agar memungkinkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk menyeru keduanya. Naam, agar lebih mudah untuk dakwahnya Nabi Yusuf dakwah ilallah untuk diterima oleh keduanya. Li'anna dakwah lahuma ilallah ahammu min ta'biri ru'yahuma. Karena dakwah untuk keduanya mengajak mereka kepada Allah lebih penting dari sekedar mendengar takbir mimpi. Nah, di sini Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas rahimahullah mengingatkan para da'i du'at at-tauhid untuk memulai ya dakwahnya, ucapannya, dan tidak melupakan dalam interaksinya bersama manusia, orang-orang yang di sekitarnya terkait dengan at-tauhid, dan menggantungkan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sangat penting bagi kita, ya. Setelah itu baru kita menyampaikan hajat atau menyelesaikan hajat-hajat mereka. Jadi kita mulai terlebih dahulu tauhid terkait dengan ar-rububiyah, Allah subhanahu wa ta'ala, asma'ul sifat, kemudian tauhid uluhiyah. Nah, kemudian selanjutnya fada'ahuma ilallahi bi amrain. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam mendakwahi keduanya kepada Allah dengan dua perkara, dengan dua cara. Naam. Ahaduhuma bihalihi wa ma huwa alaihi minal wasfil jamil alladhi awsalahu ila hadhil halah ar-rafi'ah, yaitu dengan keadaan dan kondisi yang ada pada beliau dari sifat akhlak yang baik, bagus, naam, yang bisa mengantarkannya kepada kedudukan yang tinggi ini, yaitu naam dengan ucapan dzalikuma mimma 'allamtani rabb 'allamani rabbi. Naam, ketika keduanya bertanya kepada Nabi Yusuf alaihi salam terkait dengan takbir mimpi agar tidak diprasangka, oh ini jawaban tukang sihir atau orang yang ahli naam untuk menghilangkan zan yang jelek tersebut, maka Nabi Yusuf alaihi salam mengingatkan bahwasanya keutamaan-keutamaan yang beliau miliki, sifat-sifat yang agung pada beliau, itu bukanlah karena keahlian, kepandaian Nabi Yusuf alaihi salam, tetapi beliau menyerahkan bahwasanya takbir mimpi tersebut atau yang lainnya dari sebuah nikmat ya adalah datangnya ilmunya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan, inni taraktu millata qawmi la yu'minuna billah wa hum bil akhiratihim kafirun. Sikap berlepas diri. Aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, mereka kafir. Juga Nabi Yusuf alaihi salam mengingatkan bahwasanya apa yang beliau yakini, yang beliau amalkan, yang beliau ketahui adalah dengan mengikuti anbiya atau orang-orang tua yang mendahului beliau dari kalangan para nabi. Beliau mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Nah, ini juga sebuah adab ya. Dan seharusnya bagi kita untuk menyebut orang-orang tua kita yang baik ya, yang mendahului kita, masyayikh kita, dan apa yang kita yakini dari al-haq adalah
0: sebab upaya mereka orang-orang tua kita dan diiringi dengan sebaiknya dengan doa. Apa yang diikuti oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Yusuf terhadap apa yang diajarkan oleh bapak-bapak beliau, yaitu Nabiullah Ibrahim, Ishaq, wa Ya'qub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Nah, kami tidaklah mensekutukan Allah sedikitpun. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Faedah dari sini, sebelum Nabi Yusuf alaihi salam naam menyebutkan naam tauhid, beliau mengingatkan tentang dirinya, kemampuan yang ada pada dirinya, ilmu yang ada pada dirinya, kepada dua orang pemuda tersebut, itu semua adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penting kita di sini sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Hakim rahimahullah, untuk selalu mengingatkan manusia agar selalu bergantung kepada Allah, bertawakal kepadanya, menyerahkan naam segala urusan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya kita ini tidak memiliki apa-apa. Naam. Dan itu untuk menepis sangkaan ya yang buruk dari manusia bahwasanya ilmu tersebut benar-benar bukan hasil upaya atau sihir atau yang semisalnya, tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah yang kedua atau perkara yang kedua adalah da'ahuma bil barahin al haqiqi al fitri, di mana Nabiullah Yusuf alaihissalam menyeru keduanya dengan bukti yang jelas ya, yang selaras dengan fitrah. Nah, yang selaras dengan fitrah. Dan di sini juga ada faedah untuk kita memudahkan seseorang yang mungkin masih jauh atau tersesat atau mungkin jahil dan misalnya terkait dengan fitrah, yang mana fitrah yang salimah yang bagus, dia akan menerima al-haq, menerima bukti-bukti yang nyata, dalil-dalil yang jelas. Naam. Faqala ya sahibai sijni. Nabi Yusuf alaihi salam memanggil ya sahibai, wahai temanku. Di sini juga faedah panggilan yang baik. Naam. Panggilan yang menyentuh hati. Teman seperjuangan, ya artinya senasib di penjara. A'arbabun mutafarriqun, apakah rab-rab yang terpecah-pecah itu, yang banyak itu, yang ada di sana, ada di sini, yang dibuat lebih baik, ataukah Allah Subhanahu wa taala yang satu, yang wahid, Al-Qahhar, yang mengalahkan, yang menguasai. Nah, ini mengingatkan fitrah manusia. Bahwasanya fitrah manusia mengakui Allah Subhanahu wa taala al-ma'bud bihaqqin. Fitrahnya manusia menerima tauhid. Nah, arbabun mutafarriqun. Dan juga dalam ayat yang atau faqrah ini, arbabun mutafarriqun khairun amillahi Amillahu al-wahidul qahar juga sekaligus ini menjelaskan tauhid al-asma wa sifah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Yusuf alaihissalam dari tiga tauhid tersebut disebutkan dan dijelaskan kepada dua temannya. Terkait dengan tauhid rububiyah, asma wa sifah, dan al-uluhiyah. Arbabun ini tauhid ar-rububiyah. Naam. Allahul Wahidul Qahar ini tauhid al-asma wa sifat. Al-Wahid ini nama Allah, Al-Qahar demikian juga, dan kaidah Ahlus Sunnah setiap nama mengandung sifat. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah yang kalian ibadahi dari selainnya, selain Allah. Naam. Kecuali nama-nama yang kalian sendiri memberi namanya. Orang-orang tua kalian yang Allah tidak menurunkan bukti dalil. Sesungguhnya semua hukum hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh sempat juga menjelaskan al-hukum terbagi menjadi tiga. Ada tiga. Naam, hukmu al-kauni al-qadari. Ya, terkait dengan takdir, hukum Allah. Yang kedua, hukum syar'i, ad-din. Hukum syariat. Terkait dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat terkait tauhid, hukum-hukum salat, saum, dan yang lainnya dari hukum syariah. Dan yang ketiga adalah al-hukmu al-jaza', hukum terkait balasan. Baik balasan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang bertakwa, ataupun balasan untuk orang-orang buruk, orang-orang kafir, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, amara alla ta'budu illa iyyah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kalian, ya, kalian berdua dan yang lainnya tidaklah beribadah melainkan hanya kepada Allah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Naam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang sangat terpenting dari pelajaran daris bersama Syekh Abdul Hakim Dahas Hafizullah dalam permasalahan dakwah. Sangat penting, ya, untuk kita memberikan mukaddimah awal yang pertama terkait dengan akhlak kita, kebaikan kita, tutur kata kita, kelembutan bicara, dan seterusnya. Kemudian juga dalam ucapan, sebelum kita masuk pada perkara inti, kenalkan kepada mereka kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah, hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Gantungkan segala urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan hendaknya kita mengajak pada tauhidillah, al-ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu Nabi Allah Yusuf alaihi salam, naam, karena da'watul tauhid lebih bermanfaat, naam, lebih barakah, lebih baik untuk dua pemuda tersebut, maka beliau memulainya sebelum menyampaikan takbir mimpi sebagaimana pada akhir dari kalimat Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, fara'a sallallahu alaihi wasallam da'watahuma ilallahi awla bittaqdim ala tafsiri ru'yahuma wa anfa'alahuma wa li ghairihima. Maka Nabiullah Yusuf alaihissalam memandang dakwah kepadanya, keduanya kepada Allah, menyeru mereka kepada tauhidillah, mengenalkan, menggantungkan mereka kepada Allah, mengenal tauhid al-asma sifat, mengenal sang penciptanya. Naam, beliau memandang ini yang lebih penting. Naam, dari sekedar atau sebelum mendahului, sebelum mengucapkan, menjelaskan mimpi, takbir mimpi tersebut pada keduanya, wa anfa' lahumā wa lighairihimā, dan da'watu tauhid lebih bermanfaat bagi keduanya dan juga yang lainnya. Mungkin ini yang bisa ana khulasahkan gitu. Naam, dari pelajaran kita insyaallah lebih kurang ana mohon maaf. Naam.
1: Cukup insyaallah ya. Naam, insyaallah. Jazakallahu
0: khairan. صلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ya, para pendengar setia radio Minhajul Athar ya, tidak terasa ya dari faidah-faidah yang beliau sampaikan ya, alhamdulillah sudah di penghujung acara ya, dan begitu sangat berharga ya tadi faidah-faidah yang beliau sampaikan perihal

0: seperti kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam bersama tukang sihir, ya kan? Ketika mereka berkumpul bersatu dengan jumlah ribuan, dengan keyakinan dapat mengalahkan Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa mengingatkan, qala lahum Musa wailakum la taftaru ala Allahi kadhiba. Naam. Fayushinak fayushitakum bi'adzab wa qad khaba min man iftara. Celaka kalian, janganlah kalian berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu azab Allah menimpa kalian dan sungguh rugi orang-orang yang berdusta. Nah, diingatkan oleh Nabi Musa orang-orang tukang sihir, karena pada hakikatnya mereka adalah dusta. Naam, kedustaannya memberi khayal sesuatu yang wujud asli kepada bentuk yang lain gitu. Naam, ranting-ranting ya jadi ular. Naam, ini sihir kedustaan. Dan mereka menyadari. Demikian juga kisah sahabat Mu'ad bin Jabal bersama sahabat Amr bin Jamuh, yang ketika itu Amr bin Jamuh masih musyrik, menyembah patungnya. Kemudian patung ini dimasukkan ke dalam tempat najis, kemudian diambil lagi sama Amr bin Jamuhnya, kemudian dicuci, dicampakkan lagi ke sumur yang lebih dalam, yang ada najisnya di situ diambil lagi, baru diingatkan. Alhamdulillah, secara fitrah Amr bin Jamuh menyadari ya ini bukan Tuhan, gitu, tidak bisa membela dirinya. Nah, ini mengingatkan fitrah manusia sangat penting ya dalam penyampaian dakwah kita kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
1: Cukup, Zed. Ya. Alhamdulillah. Ya, para pendengar setia Radio Minhajul Atsar, ya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara ya. Tadi Masya Allah ya, ada tambahan faidah dari beliau ya, perihal fitrah manusia itu sebetulnya selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bila ia berpikir jernih gitu. Para pendengar setia Radio Minhajul Atsar, ya. Insyaallah taala hari ini dan juga berikutnya program Mudir akan terus ada ya, dan silakan Anda terus mengikuti informasi-informasi yang ada di kanal Telegram resmi kita ya, Radio Minhajul Atsar RMA, yang bisa antum lihat. Insyaallah nanti di sesi 2, sesi 3 Mudir akan terus ada dan kita bisa mengambil faedah ya bagi Anda yang mungkin belum terlalu fasih atau juga belum terlalu bisa memahami 100% bahasa Arab yang disampaikan oleh Syekhnya. Cocok sekali ya buat kita-kita yang belum fasih, itu cocok sekali. Akhirnya kita mendapatkan faidah dan juga penjelasan lebih ya dari Asatidah Al-Fudala yang menerjemahkan dan mentalkhis, yang meringkaskan faidah-faidah yang disampaikan oleh Syekh kita, Syekh Abdul Ghani Ausat ataupun juga Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahumallahu jami'an. Para pendengar setia Radio Minhajul Atsar, ya, saya Muawiyah Ciamis mewakili narasumber saya, tamu spesial pagi hari ini, memohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan setiap ilmu yang kita dengarkan sebagai hujah untuk kita, bukan hujah atas kita semua. Kita akhiri ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.

0: Ich.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fi hadhil fursah fi idah Minhajul Athar Jember. Ya. Kami ucapkan selamat datang dan selamat kembali bergabung di acara Mudir, Murojaah Durus Ilmiah dan Interaktif. Ya. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini ya, di hari Ahad tanggal 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kita kembali dipertemukan di dalam acara Mudir ya. Acara Murojaah Durus Ilmiah dan Interaktif. Pada kali ini insyaallah kesempatan pertemuan kedua dan ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala. Dan alhamdulillah dan telah hadir bersama kita di sini di ruangan studio kita. Pemateri kita pada kesempatan kali ini adalah Al-Ustadz Abu Ahmad hafizahullahu taala. Beliau berasal dari Purwokerto ya. Ya, kami mengajak kepada seluruh para hadirin, para musami'in, para pendengar sekalian untuk menyimak kajian ini dengan baik, mencatat faedah-faedah yang disampaikan serta mengambil manfaat dari ilmu yang akan dipaparkan ya. Dan tanpa memperpanjang waktu, kami kepada Ustaz Abu Ahmad hafizahullahu taala kami persilakan untuk menyampaikan materi. Walitafaddal maskuran majura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillah, pada kesempatan siang hari ini kita akan memurojaah pelajaran Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang sebagaimana ditetapkan oleh pihak pengurus studio bahwa kesempatan kali ini kita akan memurojaah dua pertemuan dari penyampaian Syekh Abdul Ghani Ausat hafizahullahu taala, yang dimana pada kesempatan pertemuan yang kedua pada sore hari kemarin Syekh Abdul Ghani Ausat hafizahullahu taala menjelaskan mengapa pada kitab Ushulus Sunnah ini didahului dengan penyebutan sanad. Karena bagi yang memiliki nuskhahnya, memiliki naskah matan dari kitab Ushulus Sunnah ini, disebutkan di situ sanad dari Al-Imam Al-Lalikai sampai Abdus Ibnu Malik Al-Attar yang meriwayatkan langsung dari Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Apa alasan periwayatan dari kitab atau risalah akidah yang seperti ini sebagaimana periwayatan hadis? Maka di situ ada sebab mengapa kemudian Ahlus Sunnah meriwayatkan akidah dengan sanad seperti ini, karena sebagian ahlul batil yushawish, yaitu ingin menjelekkan akidah Ahlus Sunnah, ingin menjatuhkan Ahlus Sunnah ya, dengan mengatakan bahwasannya kitab mereka tidak ada sanadnya, tidak ada asalnya ya. Maka Ahlus Sunnah untuk membantah dan juga mencegah perkataan-perkataan yang seperti ini, maka mereka ketika menyebutkan suatu risalah dalam bab akidah, mereka biasa meriwayatkan risalah tersebut dengan sanadnya seperti meriwayatkan hadis. Artinya apa? Artinya apa yang disebutkan di sini adalah suatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ada silsilah mata rantai periwayatannya sampai seorang imam yang menyampaikan permasalahan-permasalahan akidah tersebut. Nah, ini usul sunnah di sini dalam naskah yang kita miliki dipegang oleh para asatidah, ya, diriwayatkan dari al-Imam al-Lalikai sampai tadi Abdus ibn Malik al-Attar. Ya. Nah, di sana ternyata ada riwayat yang lainnya juga, ya, di mana ada riwayat dari al-Khallal, ya, yang ini justru lebih dekat lagi sampai ke al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Hanya dua rawi saja. Belum lagi ada riwayat dari al-Imam Ibnul Jauzi juga, ya, yang meriwayatkannya dengan dua sanad dalam kitab Manaqib al-Imam Ahmad. Dan di sana juga ada riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, kemudian yang lebih menegaskan lagi tentang bahwa memang kitab Usul Sunnah ini adalah suatu karya al-Imam Ahmad yang ditulis oleh al-Imam Ahmad, maka disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Ausad bahwa memang kitab ini diterima oleh kalangan kaum muslimin, dibacakan dan dipelajari oleh ahlu sunnah, oleh para ulama, oleh para masyayikh, mereka mensyarahnya, ya. Ada pula yang memujinya, ada pula yang menukilkan dalam kitab-kitab mereka dari usul sunnah ini dan menjazam, memastikan bahwasanya yang menuliskannya adalah al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, di antara yang memastikan bahwasanya ini adalah kitab al-Imam Ahmad adalah al-Imam al-Faqih Ibn Qudamah Al-Hanbali, ya, mengambil sedikit perkataan al-Imam Ahmad dalam kitab beliau Dhamut Ta'wil, ya, dan kemudian memberikan keterangan bahwasanya ini berasal dari kitab al-Imam Ahmad Usul Sunnah. Nah, kemudian juga yang lainnya disebutkan pula oleh Syekhul Islam. Beliau menjazam, memastikan bahwasannya ini adalah kitab al-Imam Ahmad dalam Majmu'ul Fatawa. Bahkan al-Imam al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, kalau mau diteliti, ternyata urutan dari kitab Syarhus Sunnah itu adalah seperti urutannya kitab Usul As-Sunnah karya al-Imam Ahmad, bahkan menyebutkan beberapa ungkapan yang memang disebutkan di dalam kitab Usul Sunnah. Hanya saja al-Imam al-Barbahari, karena memang ketika itu ahlul batil itu memiliki kekuatan, beliau tidak menyatakan bahwa ini perkataan al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ya. Jadi beliau tidak menyebutkan nama al-Imam Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal, hanya saja menyebutkan perkataannya, dan secara urutan ternyata urutannya sama, pembahasannya sama dengan apa? Dengan kitab Usulus Sunnah, ya, yang menunjukkan bahwasannya al-Imam al-Barbahari sebetulnya mengambil dari kitab Usulus Sunnah ketika beliau menulis kitab Syarhu As-Sunnah. Maka dari sini jelas dan kita bisa memastikan bahwasanya memang kitab Usul Sunnah ini adalah karya al-Imam Ahmad. Artinya apa? Jangan khawatir ketika kita membaca kitab ini dan mengambil akidah dari kitab ini, jangan kemudian ada kekhawatiran atau misalnya keraguan, betul atau tidak ini adalah akidah dari al-Imam Ahmad. Tidak perlu ragu, telah dipastikan dengan sanad, telah dipastikan dengan pujian dari para ulama, mereka menukilkannya, mereka mensyarahnya, maka ini memang betul-betul kitab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullahu ta'ala, beliau yaitu memberikan suatu contoh bagaimana para a'immah ahlus sunnah rahimahumullahu ta'ala, ya, wa hafizallahu man ahya man kana nam hayyan minhum, maka para a'immah ahlus sunnah memang betul-betul memiliki tahari, memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam permasalahan akidah. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau ketika ingin mentahqiq, yaitu meneliti, apa itu mentahqiq? Meneliti suatu risalah yang masih dalam bentuk manuskrip, ya, dikumpulkan naskahnya, kemudian diteliti dari satu naskah ke naskah yang lain, mungkin ada salinan yang berbeda, ya, mungkin ada salinan A, ada salinan B, ada salinan C, dikumpulkan semuanya, itu namanya tahqiq. Kemudian di tujuannya apa? Untuk bisa dicetak. Itulah yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ketika ingin mentahqiq suatu risalah, beliau melihat bahwasanya di dalam manuskrip yang beliau dapatkan ada satu kertas, satu lembar kertas yang kurang, ya. Semacam copot mungkin dari naskah tersebut, kemudian tidak tahu di mana. Ya, akhirnya beliau mencari di maktabah tersebut, di perpustakaan tersebut, dari satu kitab ke kitab yang lainnya, hanya untuk mencari satu lembar kertas tersebut. Ya, sampai beliau kemudian melihat risalah-risalah yang lainnya yang ternyata juga perlu untuk ditahqiq, dan kemudian juga perlu untuk dicetak sebagaimana risalah yang sedang beliau tahqiq sebelumnya, yang sedang beliau cari kertas yang hilang tadi. Maka seperti itulah ketelitian dan kehati-hatian Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ya, dalam permasalahan syariat, dalam permasalahan hadis, dalam permasalahan akidah. Demikianlah yang menjadikan ahlu sunnah, ya, merasa yakin dengan akidah yang mereka yakini, yang mereka pegang. Kenapa? Karena semua itu didasarkan ketelitian dari para ulama mereka. Kemudian para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menyebutkan sanad, ya, sampai Abdus ibn Malik Al-Attar, Abdus ibn Malik Al-Attar kemudian mengatakan sami'tu Aba Abdullah Ahmad Ibn Hanbal yaqul, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal mengatakan usulus sunnati indana, prinsip-prinsip sunnah, pondasi-pondasi sunnah bagi kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh mereka. Ini prinsip sunnah yang pertama, ya, yaitu prinsip yang membahas tentang masdar, sumber, di mana ahlus sunnah mengambil agama mereka. Ahlus sunnah tidak mengambil agama mereka, ya, dari mimpi-mimpi, dari logika, akal pikiran, tidak. Ya. Namun apa? Dari apa yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara beragama mereka, bagaimana pemahaman mereka, bagaimana akidah mereka, itulah yang kemudian diyakini dan diamalkan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Nah, di sini Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullah ta'ala membahas kata per kata dari kalimat ini. Beliau membahas tentang kata usul terlebih dahulu, usulus sunnah. Ya, beliau membahas mengenai usul terlebih dahulu, di mana usul itu adalah suatu kata yang jamak dari kata apa? Aslun. Dan aslun ini dalam bahasa Arab maknanya adalah asas, pondasi, ya, asas atau pondasi atau afan dalam bahasa Arab maknanya apa? Ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang menjadi landasan yang dibangun di atasnya perkara yang lainnya, ya. Di antaranya asas dikatakan sebagai aslun, pondasi dikatakan sebagai aslun. Kenapa? Dibangun di atasnya apa? Rumah. Nah, ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun perkara yang lain di atasnya. Nah, kemudian juga pohon juga memiliki aslun, aslu syajarah, yaitu jid'uha, apa itu? Akarnya, ya, akarnya. Nah, ini dalam bahasa Arab. Namun dalam istilah ada beberapa hal yang dimaksud dengan aslun, diantaranya adalah dalil. Ketika seorang ulama mengatakan al-aslu fi mas'alati kada qaulullah ta'ala, asal dari permasalahan ini, misalnya permasalahan wajibnya sholat katakanlah, ya, maka yang dimaksud apa? Dalil, dalil tentang diwajibkannya sholat. Nah, Syekh Abdul Ghani Awsat menyatakan bahwasanya inilah yang dimaksud dalam nama risalah ini, usulus adillatu as-sunnah, ya, di mana as-sunnah nanti kesimpulannya as-sunnah adalah al-i'tiqad, keyakinan, adillah, dalil-dalil, ya, yang kemudian menunjukkan seorang muslim kepada akidah yang perlu untuk dia yakini. Nah, dan makna yang lainnya dari aslun adalah suatu kaedah umum. Suatu kaedah umum, seperti kalau di kalangan ahli usul mengatakan al-aslu fil amri lil wujub, misalnya hukum asal, kaedah umum dalam permasalahan ketika datang perintah, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah menunjukkan apa? Kewajiban, menunjukkan kewajiban, selama tidak ada dalil yang lainnya yang menyimpangkan dari kewajiban tersebut menjadi sunnah misalnya. Nah, itu makna yang kedua. Namun yang dimaksud di sini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani tadi, usul sunnah maksudnya apa? Adillah, dalil-dalil mengenai sunnah, yaitu mengenai akidah. Nah, kemudian tentang permasalahan sunnah sendiri, sunnah dari sisi bahasa adalah thariqah, metode atau jalan yang ditempuh. Baik itu jalan yang terpuji ataupun jalan yang tercela, ya. Kalau sunnah dalam istilah, ya, biasanya adalah perkara yang terpuji, ya kan, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama, ya, yang diikuti oleh para sahabat dan diikuti oleh ahlu sunnah. Nah, tapi kalau dalam bahasa, yang namanya sunnah itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk sebetulnya, ya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah, ya, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila akhiri. Barang siapa yang mengamalkan, ya, mengadakan sunnah dalam agama Islam ini dengan sunnah yang baik, yaitu mencontohkan suatu jalan yang baik, ya, yang diikuti oleh orang-orang yang lainnya, mengamalkan suatu amalan kemudian menjadi qudwah, menjadi contoh teladan bagi yang lainnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Namun sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang mengadakan sunnah di dalam agama Islam ini dengan sunnah yang buruk, ya, maka seperti mengada-adakan kebid'ahan, ya, ini dikatakan sunnah sayyi'ah, jalan yang buruk, ya. Maka dalam tinjauan bahasa, sunnah itu apa? Bisa jadi baik, bisa jadi buruk, ya. Dan kelengkapan hadis yaitu apa? Dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ini secara bahasa sunnah adalah thariqah, jalan yang ditempuh oleh seseorang. Kemudian secara syar'i, yaitu ketika para ulama menyebutkan as-sunnah, ya, itu ada beberapa makna sebetulnya, ya. Ada di kalangan usuli, bahwasanya sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan atau perbuatan atau takrir, yaitu sikap diam Rasulullah SAW ketika terjadi sesuatu. Berarti beliau mengakuinya, mengikrarkannya, tidak mengingkarinya. Nah, ini di kalangan ahli usul, ya. Di kalangan fuqaha, sunnah adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sampai taraf wajib, ya. Itu yang dinamakan dengan sunnah di kalangan ahli fiqih, ya. Dikatakan pula dengan mustahab, disebut pula dengan mandub. Nah, ini di kalangan ahli fiqih. Adapun di kalangan al-muhaddithin, hampir sama sebetulnya dengan apa yang disebutkan tadi dalam istilah usuliyin, bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengikraran, ya, pengakuan dari Rasulullah SAW, atau bahkan sampai sifat. Nah, kalau para muhaddithin, ketika ada suatu hadis yang menyebutkan tentang sifat Nabi Muhammad SAW, ini dikatakan sunnah. Baik itu sifat secara khuluqiyah, akhlak beliau, bagaimana akhlak beliau, ya, seperti beliau adalah seorang yang dermawan, ya, beliau adalah seorang yang apabila tertawa misalnya, tidak sampai terbahak-bahak dan yang lain sebagainya. Ini adalah sifat khuluqiyah, ini dikatakan sebagai sunnah. Ataupun sifat khalqiyah, sifat fisik beliau. Nah, ini juga dikatakan sebagai sunnah dalam istilahnya al-usuliyin atau afan al-muhaddithin. Nah, maka Al-Mirdawi rahimahullahu ta'ala memiliki suatu perkataan yang menjelaskan tentang makna-makna sunnah tersebut. Ya, beliau mengatakan as-sunnah fi syara, sunnah dalam syariat itu, ya, ma yuqabilul kitab, ya, yaitu yang berseberangan dengan Alkitab. Ada Alkitab, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ada as-sunnah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau dan yang selainnya. Wa taratan ma yuqabilul wajib, dan terkadang, ya, adalah suatu yang berseberangan dengan suatu yang wajib. Ada yang wajib berarti harus dilakukan, ada yang sunnah, ya, hendaknya dilakukan tapi tidak sampai taraf harus dilakukan. Wa taratan yuqabilu al-bid'ah, dan terkadang sunnah itu adalah suatu yang berseberangan dengan kebid'ahan, bertentangan dengan kebid'ahan. Nah, jadi macam-macam makna dari sunnah tersebut, makna dari sunnah tersebut. Taib. Namun apa yang dimaksud dalam istilah atau nama usulus sunnah, ya, ketika Al-Imam Ahmad mengatakan usulus sunnah indana, as-sunnah yang dimaksud itu apa? Al-aqidah. Al-aqidah itu yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Taib. Kemudian di sini Al-Imam Ahmad mengatakan usulus sunnah indana, di sisi kami. Nah, jadi Al-Imam Ahmad satu orang sebetulnya, ya, bukan kemudian ini ditulis oleh banyak orang, namun beliau mengatakan indana, di sisi kami. Kami siapa yang dimaksud? Kami siapa yang dimaksud? Yaitu beliau, ya. Kami ini adalah mencakup beliau dan yang selainnya dari kalangan kaum muslimin yang sama manhajnya, sama thariqahnya dengan beliau rahimahullahu ta'ala dalam perkara akidah. Yang dimaksud siapa? Yaitu a'immah ahlu sunnah, para imam ahlu sunnah yang al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mempelajari akidah tersebut dari mereka. Ya. Karena al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan akidah-akidah dalam kitab ini, bukan sekedar beliau mengarang seperti itu, memikirkan akidah apa yang kira-kira cocok untuk kaum muslimin, tidak. Beliau hanya sekedar menukilkan. Jadi di sisi kami di sini yang dimaksud siapa? Yaitu para a'immah, ya, guru-guru beliau, demikian pula guru-guru dari guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi dan sampai kepada para sahabat sebelumnya, kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perkara akidah ini, ya, tidak ada tempat untuk menggunakan akal pikiran logika semata dalam perkara akidah, ya. Dalam pertemuan sebelumnya Syekh Abdul Ghani Ausad menjelaskan sebetulnya bahwasanya akal itu bisa digunakan, tapi apa? Al-aqlu ma'an naqli kal'abdi ma'a sayyidihi, ya. Posisi akal terhadap dalil itu seperti seorang budak yang melayani tuannya, hanya sebagai pelayan saja. Yaitu apa? Ketika sudah datang dalil, nah, dalil ini dilayani dengan akal. Itu apa? Difahami dalilnya dengan akal pikiran seorang manusia, sehingga dengan memahami dalil tersebut bisa diambil akidah yang benar, ya. Jangan kemudian dengan akal seorang memelintir dalil tersebut sesuai dengan hawa nafsunya. Bukan seperti itu. Jadi akal itu hanya sekedar sebagai pelayan bagi akidah atau bagi dalil-dalil tentang perkara akidah. Maka tidak boleh seorang kemudian hanya mengedepankan pemikirannya semata, hanya mengedepankan ijtihadnya semata, ya, selama memang sebetulnya sudah ada suatu dalil dalam permasalahan ini, ya, dia tidak boleh lagi kemudian menurut saya dalam permasalahan seperti ini walaupun ada hadisnya, tapi menurut saya ini berarti apa? Kalau sudah menurut saya ini mengedepankan akal, mengedepankan akal di atas dalil. Maka ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, ya. Namun yang wajib adalah mengikuti asar, mengikuti dalil dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang dilakukan oleh para a'immah ahlu sunnah wal jamaah, diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ketika ada yang ingin mendustakan, ya, tentang apa yang beliau sampaikan dalam permasalahan akidah, ya, maka Ibnu Taimiyah menantang, ya, coba datangkan dari kitab saya suatu perkataan, ya, yang kemudian tidak ada dalilnya, coba datangkan, ya, yaitu datangkan, coba satu perkataan saja yang tidak ada dalilnya, coba sebutkan, saya akan sebutkan dalilnya. Yaitu apa? Beliau itu hanya sekedar menukilkan saja, mengintisarikan dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi perkataan dan penjelasan yang bisa difahami, itu saja, ya, bukan kemudian mengada-ada dari diri beliau sendiri, ya. Dan dalam suatu pernyataan beliau, beliau mengatakan laisal i'tiqadu li, akidah itu bukan milikku, bukan punyaku, yaitu bukan suatu yang menjadi hakku untuk kemudian mengarang atau kemudian mengada-ada suatu akidah tertentu. Wala liman huwa akbaru minni, tidak pula milik seorang yang lebih besar dariku, yaitu yang lebih berilmu, lebih tinggi keilmuannya. Dan dalam riwayat yang lain, walali Ahmad ibn Hanbal, tidak pula miliknya Ahmad ibn Hanbal, ya. Namun beliau mengatakan apa? Innama huwa ma ja'ana 'anillah wa rasulihi wa ma ajma' 'alaihi salaf. Sesungguhnya yang namanya akidah itu adalah sekedar apa yang datang dari Allah dalam Al-Qur'an, datang dari Rasulnya dalam sunnah, dan apa yang disepakati oleh kaum salaf, itulah akidah. bukan suatu yang kemudian belum ada sebelumnya, ya, namun kemudian pada masa sekarang baru ada, baru dimunculkan, ya, baru di gembar-gemborkan. Itu bukan akidah, ya, bukan akidah yang benar, akidah yang salah, akidah yang batil. Jadi ini yang seharusnya menjadi patokan bagi seorang Sunni, yang namanya akidah adalah diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman As-Salafus Soleh. Nah, maka dalam suatu perkataan yang ma'ruf dari Al-Imam Malik ibn Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majishun, beliau mengatakan, "Wa ma lam yakun yawma idzin dinan, lam yakun al-yawma dinan." Sesuatu yang pada hari itu, pada hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, atau pada hari turunnya ayat apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yaitu apa? Hari Arafah. Sesuatu yang pada waktu tersebut bukanlah termasuk bagian dari agama, maka pada hari ini pun sama, bukan bagian dari agama. Ya, termasuk dalam perkara akidah, suatu yang bukan merupakan akidah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada masa sekarang pun bukan suatu akidah yang benar, yang harus diikuti, yang kemudian seorang bisa meyakini akidah tersebut. Akidah yang benar adalah sesuatu yang memang sudah diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diyakini oleh para sahabat. Nah, dan juga Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala mengatakan, kana yaqulu man madha min ulama'ina al-i'tisami al-i'tisamu bis-sunnati najatun. Dahulu orang-orang yang telah lampau dari para ulama kita mengatakan bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Siapa yang mau selamat di dunia dan juga nanti terlebih lagi di akhirat, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang menjadi syiar, menjadi slogan, menjadi suatu pedoman bagi ahlu sunnah yaitu mengikuti manhajnya as-salafus soleh, ya, yang mereka berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang baru, ya, perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diyakini oleh para as-salafus soleh. Nah, dan kemudian Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullahu taala menyatakan bahwasannya ungkapan yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di sini, usulus sunnati indana, ya, prinsip-prinsip dan pondasi-pondasi sunnah di sisi kami, itu sebetulnya bukan hanya di sebutkan diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad saja. Nah, Al-Humaidi dalam usul sunnahnya juga mengungkapkan ungkapan yang sama, ya. Maka kalau kita lihat, ya, dalam perkara akidah ini, ya, demikian pula kalau kita melihat dan menelaah kitab-kitab akidah yang ada, seakan-akan apa yang mereka, para a'immah, para imam-imam ahlus sunnah katakan itu berasal dari qalbun wahid. Dari hati yang satu, dari sumber yang sama memang. Ya. Jadi seperti itulah akidah ahlus sunnah wal jamaah, dari satu kitab ke kitab yang lainnya tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada suatu yang bertentangan. Semuanya sama, semuanya selaras, serasi. Tidak ada pertentangan sama sekali. Ya. Mau dilihat kitab usul sunnah, dari Al-Imam Ahmad atau mau dilihat syarh sunnah dari Al-Imam Al-Barbahari atau kitab-kitab yang lainnya, semuanya sama. Nah, dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di sini. Demikian pula imam-imam yang lainnya dalam risalah-risalah mereka itu sebetulnya biasanya adalah hanya sekedar tamtsil, penyebutan, permisalan atau contoh-contoh dari akidah yang harus diyakini, ya. Bukan kemudian ala sabil tahdid, memang membatasi yang namanya akidah hanya ini saja. Bukan. Tapi beliau hanya menyebutkan contoh-contoh dari akidah yang penting untuk diyakini oleh kaum muslimin. Demikian pula misalnya Al-Humaidi atau Ibnu Abi Zamanain, ya, dalam risalah-risalah mereka juga sama, hanya menyebutkan contoh-contoh saja. Nah, dan apa yang mereka sebutkan dalam kitab-kitab mereka masing-masing itu biasanya penyebutannya sesuai dengan apa yang betul-betul dibutuhkan untuk dijelaskan dan ditekankan kepada kaum muslimin pada masa tersebut. Karena kebutuhan terkadang berbeda-beda, ya. Pada suatu masa itu misalnya butuh untuk lebih membantah kebid'ahan Rafidhah misalnya, maka yang disebutkan adalah tentang akidah-akidah Ahlus Sunnah yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh orang-orang Rafidhah. Nah, pada masa yang lain mungkin yang lebih muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin adalah akidah Khawarij, mulai muncul fitnah Khawarij misalnya, maka akan disebutkan pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah yang kemudian bertentangan dengan akidahnya Khawarij, dan demikian seterusnya. Jadi apa yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka biasanya adalah sesuai dengan kebutuhan yang memang ada pada masa mereka masing-masing. Nah, dan kemudian dalam matan tadi disebutkan bahwasanya prinsip pertama yang disebutkan adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, berpegang teguh dengan apa yang kemudian dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan mereka sebagai teladan. Nah, di sini Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullahu taala menekankan bahwa penting bagi Ahlus Sunnah untuk memakai istilah-istilah yang memang datang dari lafaz-lafaz yang ada dalam dalil, lafaz-lafaz syar'i, ya. Itu lebih selamat tentu saja. Termasuk di sini istilah tamassuk, istilah tamassuk. Nah, walaupun istilah tamassuk ini mungkin ada istilah-istilah yang lainnya yang mirip maknanya, tapi lebih baik memakai kata at-tamassuk walaupun mungkin sama dengan kata al-iltizam misalnya. Nah, tapi yang lebih baik, yang lebih tepat yaitu memakai kata tamassuk di mana memang ini datang dalam dalil yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Irbad 6 Abu Najih Irbad ibnu Sariyah, Abu Najih Irbad ibnu Sariyah, bahwasanya beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di tamassaku biha, hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan juga sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin setelahku, ya, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, ya. Diperintahkan untuk apa? Bertamassuk dengan sunnah Rasulullah dan juga sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin. Dan bahkan beliau menekankannya kembali dengan mengatakan apa? Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Nah, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara sunnah beliau dengan sunnahnya para khulafaur rasyidin, ya, yang ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mengikuti sunnahnya khulafaur rasyidin sama saja dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang para khulafaur rasyidin, mereka tentu saja ketika menjalankan agama, mereka menjalankan agama berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnahnya al-khulafaur rasyidin tidaklah keluar dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalil yang lainnya yang menunjukkan wajibnya untuk berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat adalah hadis al-iftiraq. Hadis tentang perpecahan, ya. Yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang perpecahan yang telah terjadi pada umat sebelumnya. Ya. Beliau juga mengatakan bahwasanya umat ini pun akan berpecah belah, ya. Beliau mengatakan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, ya. Dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 firqah, menjadi 73 golongan, sintani wasab'una finnar, 72 di dalam api neraka, wa wahidatun fil jannah. Hanya satu yang akan masuk ke dalam surga. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Maka dijawab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh, ya, orang-orang yang berada di atas agama yang sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabi, dan para sahabatku. Nah, ini penting ya untuk kemudian menjalankan apa yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung menimba ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan di sana juga ada asar-asar yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Ausad hafizahullah taala tentang pentingnya untuk berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya asar Ibnu Mas'ud, dan juga datang asar pula dari Abdullah bin Umar, dari Al Hasan Al Basri, dari Al Auza'i. Nah, beliau menyebutkan teks-teks dari asar-asar tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang berpegang teguh dengan cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang ma'ruf di kalangan para sahabat sendiri dan di kalangan para tabi'in, demikian pula atba'ut tabi'in, demikian pula para a'immah. Nah, maka inilah sesuatu yang ma'ruf, inilah akidah as-salafus soleh yang hendaknya kita berpegang teguh dengannya, beragama sesuai dengan cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah generasi pertama dan generasi yang paling mulia dari umat ini. Nah, kemudian pada petikan yang selanjutnya dari perkataan al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengatakan watarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Naam. Maka Syekh Abdul Ghani mengatakan di sini waw, di sini watarkul bid'ah. Yaitu apa, ada wawnya. Wawnya di sini waw ataf. Waw yang ingin mengikutkan perkara yang disebutkan setelahnya dengan hukum yang sebelumnya. Itu waw ataf. Secara maknanya seperti itu. Jadi maksudnya apa? Ketika sebelumnya menyebutkan tentang apa? Usul sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Apa prinsip sunnahnya? Berpegang teguh dengan apa yang ya, dijalankan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan mencontoh mereka. Dan termasuk prinsip sunnah yaitu apa? Tarkul bid'ah. Meninggalkan kebid'ahan. Ya, hendaknya kita berhati-hati dari kebid'ahan, jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya, wal'ayadu billah. Nah, maka apa itu kebid'ahan? Secara bahasa adalah segala sesuatu yang muncul dan diadakan tanpa ada suatu yang sama sebelumnya, itu kebid'ahan. Sesuatu yang belum ada sebelumnya kemudian baru muncul, ya, itu namanya al-bid'ah fi al-lughah. Sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul, ya. Katakan wahai Muhammad, bukan aku bukanlah seorang yang baru dari kalangan para rasul. Artinya masih ada rasul-rasul sebelum atau sudah ada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumku, ya. Nah, maka itu maksud dari kata al-bid'ah secara lughah. Nah, di sini ada suatu yang penting untuk diperhatikan, bahwasanya terkadang dalam kalam para a'immah, ya, dalam kalam para ulama ada yang memuji al-bid'ah, ya, ada yang memuji al-bid'ah. Maka al-Imam Ibnu Rajab, ya, mengatakan apabila ada dalam kalam salaf istihsanul bid'ah, ya, suatu ungkapan yang menganggap baik kebid'ahan, maka fahuwa fil bid'atil lughawiyah, maka yang dimaksud adalah kebid'ahan dari tinjauan lughah, dari tinjauan apa? Bahasa, dari tinjauan bahasa, sesuatu yang tidak ada yang semisal sebelumnya, sesuatu yang tidak ada yang serupa dengannya sebelum itu. Nah, ini kebid'ahan dari tinjauan bahasa. Seperti apa? Seperti perkataan Umar, ya, seperti perkataan Umar radhiyallahu anhu yang ketika itu, ya, kita mengetahui tentang salat tarawih, ya, pada asalnya dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau tidak melakukannya lagi, hanya melakukan selama 3 hari. Kenapa? Karena khawatir untuk diwajibkannya salat tersebut atas para sahabat. Ya, kemudian pada masa Umar ketika bulan Ramadan malam pada malam-malam hari dari bulan Ramadan, beliau melihat orang-orang kok salatnya terpencar-pencar. Akhirnya beliau mengumpulkan manusia di dalam suatu jamaah dan memerintahkan beberapa sahabat di antaranya Ubay bin Ka'ab untuk mengimami manusia dalam satu jamaah. Nah, ketika beliau keluar dari rumah beliau dan melihat bahwasanya para manusia, ya, telah berkumpul dalam suatu jamaah mengerjakan salat tarawih tersebut, beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya kebid'ahan adalah yang seperti ini, ya. Salat tarawih inilah sebaik-baiknya kebid'ahan. Apa maksudnya? Ya, sebaik-baiknya perkara yang baru yang tidak ada yang semisal sebelumnya, ya. Itu maksudnya dalam perkara lughah, bukan dalam perkara agama, ya, bukan dalam istilah agama, namun dalam istilah bahasa saja. Nah, tapi itu yang dimaksud oleh Umar radhiyallahu anhu. Demikian pula ada dari perkataan Imam Syafi'i, itu pun sama, yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa. Taib. Nah, mungkin itu, ya, akhir dari pembahasan. Tapi di sini ada satu pembahasan lagi, yaitu makna bid'ah secara istilah ketika dikatakan kebid'ahan, ya. Maka apa yang dimaksud dengan kebid'ahan? Ada beberapa takrif yang disebutkan, di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kebid'ahan adalah sesuatu yang diadakan dalam perkara agama. Nah, ini kalau secara istilah dalam perkara agama sudah, bukan dalam perkara-perkara yang lainnya. Dan tidak ada dalam syariat yang menunjukkan tentang perkara tersebut. Inilah kebid'ahan dalam perkara agama. Nah, ini diantara takrif yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhol.
1: Nah, baik. Alhamdulillah, yang kami ucapkan jazakallahu khairan kathiran kepada Al-Ustaz Abu Ahmad Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau berkenan untuk mengisi kajian Mudir di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan dapat menjadi ilmu yang dapat selalu diamalkan oleh kita semua, ya. Alhamdulillah, ya, para pendengar sekalian, kita telah selesai menyimak kajian Mudir di siang hari ini, ya, dengan tema Kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Untuk yang pertemuan kedua dan yang ketiga, ya. Kami ucapkan juga terima kasih dan jazakumullah khairan kepada seluruh pendengar Radio Midajul Ahtar yang sudah mendengarkan acara kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita dengar dari beliau, apa yang dituangkan oleh beliau dapat menjadi ilmu yang bermanfaat terutama kepada diri pribadi kita sendiri ya. Dan para pendengar sekalian ya, jangan lewatkan acara-acara berikutnya dari Radio Midajul Ahtar yang tak kalah menarik dan serunya ya. Dan insyaallah pada siang hari ini kita cukupkan demikian. Ya. Adapun lebihnya maka itu datangnya dari Allah, jika ada kurangnya maka itu hanya datang dari syaitan pribadi. Ya, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع

wa khalaqtahum, bisa kembali kepada orang-orang agar mereka mengetahuinya. Aku akan ceritakan kepada mereka apa takwil mimpimu. Begitu. Maka di sini ada sebuah faedah yang sangat luar biasa yang diingatkan oleh Syekh, yang beliau menyatakan seandainya antum keluar dari daurah ini hanya membawa satu faedah ini saja dan menerapkannya, maka itu sungguh suatu hal yang luar biasa. Apa itu? Yaitu Nabi Yusuf alaihi salam itu sebenarnya ada dalam posisi bisa saja mencela rekan satu penjara itu. Karena sudah diberitahu oleh Nabi Yusuf, tolong sebutkan aku kepada tuanmu nanti, tapi lupa. Giliran dia butuh, dia datang kepada Nabi Yusuf dan tidak ada ungkapan, oh iya mohon maaf, saya sudah lama lalai, padahal Anda sudah berbuat baik pada saya. Tidak ada ungkapan-ungkapan seperti itu dari Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf langsung mentakbir mimpi itu. Beda dengan saat di penjara, beliau tidak langsung mentakbir mimpinya, tetapi beliau masih memberikan, membuat kesempatan itu untuk berdakwah kepada dua rekan penjara beliau. Nah, maka di sini ada suatu faedah bahwa akhlak yang demikian baik dari Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu jangan kita mencela seseorang karena dia mungkin kurang terhadap sikapnya kepada kita. Ya, ada kesabaran, ada hilm, ada unsur memaafkan. Ya, ketika dia butuh, mungkin kita bisa bantu, bantu dia. Seperti Nabi Yusuf kembali dibutuhkan, maka beliau tidak kemudian, saya enggak mau ngasih ilmunya ke kamu, kamu sudah salah ke saya. Enggak. Maka ini salah satu akhlak yang agung dari seorang Nabi yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Nah, setelah itu Nabi Yusuf alaihi salam bukan hanya mentakbirkan mimpi, tetapi juga beliau menjelaskan bagaimana tata kelola pangan, ya, bagaimana memanajemen, ya, yang baik supaya tetap terjaga ketahanan pangan di masyarakat. Nah, maka di ayat yang ke-47 hingga 49, ya, mungkin saya akan lebih menyingkat lagi karena waktunya terbatas, ya. Dan beliau menjelaskan secara makna di ayat 47 hingga 49 itu, kalian mestinya selama 7 tahun awal itu kalian tanam dengan jumlah yang lebih banyak dari biasa. Kalau biasanya mungkin sekian ton, 1 ton misalkan, lipat gandakan semaksimal mungkin. 3 ton atau 4 ton 7 tahun awal. Nanamnya lebih banyak dari biasa. Kemudian biarkan tetap ada di bulir-bulir gandum itu. Ya. Hanya sedikit yang kalian makan. Jadi selain jumlah yang kalian tanam harus berlipat dari biasanya, hemat, harus lebih hemat. Kalau kalian biasa disebutkan oleh Syekh, kalau ada sehari makan 5 kali, ya 7 tahun awal ini lebih mengencangkan ikat pinggang, mungkin hanya makan sekali. Nah, itu 7 tahun awal. Baru 7 tahun kemudian akan terjadi masa paceklik yang berat, kekeringan yang dahsyat. Nah, baru di tahun ke-15 nanti akan subur kembali, hujan deras. Demikian juga kalian akan mendapatkan hasil panen berlimpah dari buah. Sampai saking berlimpahnya buah-buahan itu, kalian akan jadikan perasan-perasan buah. Jadi wafihi ya'asirun, itu karena buahnya banyak. Kalau buahnya sedikit mungkin hanya dimakan saja, tapi kalau buahnya banyak maka ada yang dibikin sebagai campuran air minum. Nah, maka itu yang diarahkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Dan sebenarnya untuk melengkapi faedah ini, saya sudah menerjemahkan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah

0: dari Fawaid Mustambathah ini dan sudah diposting di situs itisom.org, situsnya Ma'had al-Itisom Keraksaan, dengan judul Solusi Brilian Nabi Yusuf dari Tafsir Mimpi Menjadi Kebijakan Ketahanan Pangan. Jadi bisa dirujuk kepada situs tersebut. Kemudian yang terakhir juga, yang terakhir yang perlu disampaikan di sini adalah ada dua pasal yang disebutkan oleh Syekh. Selain mimpi raja itu, ada pasal juga tentang faedah yang dimulai lagi dari awal surah. Faedah yang bisa diambil dari surah Yusuf itu adalah hendaknya seorang ayah atau ibu bersikap adil kepada anak-anak mereka. Ya, karena kecemburuan dari saudara-saudara Nabi Yusuf itu yang kemudian membuat mereka melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, ya, itu dipicu oleh kecemburuan karena menduga ayahnya tidak adil pilih kasih terhadap Nabi Yusuf. Meskipun di sini perlu diberi catatan bahwa itu adalah sekedar anggapan saja, itu sekedar dugaan saja dari mereka, yang pada kenyataannya kita berhusnudzon kepada para nabi, termasuk Nabi Ya'qub alaihissalam, bahwasanya mereka beliau bukanlah orang yang seperti yang dituduhkan atau disangka oleh anak-anaknya. Nah, jadi meskipun beliau sudah bersikap adil, tapi kadang dinilai tidak adil oleh anak-anaknya. Maka untuk yang sudah bersikap adil demikian saja, itu hendaknya seseorang, kadang seorang itu masih dinilai tidak adil oleh anak-anaknya. Maka jangan sampai kita bersikap tidak adil kepada anak-anak kita. Nah, karena itu memang termasuk hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di antara hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas rahimahullah hafizahullah adalah hadis An-Nu'man bin Bashir, ketika Bashir ayah An-Nu'man datang kepada Nabi, ya, dia akan memberikan pemberian hanya kepada An-Nu'man saja, tidak kepada anak yang lain. Maka Nabi menyatakan fattakullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, maka di situ kita hendaknya bersikap adil kepada anak-anak kita, jangan pilih kasih, meskipun itu sekedar dalam hal mencium anak, merangkul mereka. Kalau engkau merangkul seorang anak, rangkul juga yang lain. Kalau engkau mencium seorang anak, cium juga yang lain. Kalau engkau memberi kesempatan anak itu bisa tidur bersamamu, maka perlakukan hal yang sama dengan anak yang lain. Tentunya sesuai dengan kadar dan kondisi mereka. Nah, maka jangan sampai pilih kasih kepada anak-anak kita. Nah, itu mungkin yang bisa sedikit saya bagikan terkait dengan catatan-catatan saya pada pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas tadi ba'da subuh, yang itu pelajaran ketiga dari Fawaid Mustambathah min Qissati Surati min Qissati Yusuf alaihissalam. Demikian.
1: Insyaallah jazakumullah khairan ala al-mukhtasar wal fawaid min Ustaz Uthman Khrisman hafizahullah. Nah, dia tadi berikan ringkasan terkait dengan penjelasan Syekh Abdul Hakim Dahas pada kitab Ba'dul Fawaid al-Mustambathah min Surati Yusuf alaihi salam. Nah, masyaallah faedahnya sangat banyak karena memang waktu yang singkat, sehingga beliau hanya beberapa faedah yang sudah masyaallah, tapi setidaknya ada dua faedah yang bisa saya sebutkan di sini untuk memurajaah sedikit yang luar biasa yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah faedah bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam memiliki sifat pemaaf dan penyabar, walaupun orang lain memberikan atau mendzalimi beliau, dia tetap memberikan maaf dan tetap membantu orang yang tadinya tidak menepati janjinya atau mendzalimi dia. Kemudian yang kedua di antara fawaid yang tadi beliau sebutkan alhamdulillah adalah tentang bersikap adil kepada anak-anak kita. Tentunya yang namanya perasaan itu berbeda, tetapi secara zahir, secara hakikatnya kita harus memberikan keadilan bagi semuanya, semua seluruh anak-anak kita, semampu kita. Nah, masya Allah, jazakallahu khair Ustaz atas waktunya.
0: Jazakumullah khair.
1: Nanti ada keterangan dari kami, mewakili kru Radio Najib Asar.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah, kita bertemu lagi di menteri berikutnya Ustaz ya.
0: Nah, masya Allah.
1: Zani 6, masya Allah.
0: Semoga Allah beri kemudahan.
1: Amin. Nah. Nah. Nah. Demikian para pendengar Radio Najib Asar, media yang pernah pulang belajar. Nah, kita akhirnya jangan lupa insya Allah setelah ini kita akan live-kan secara langsung materi dari Syekh Abdul Hakim Dahas pada kitab yang tadi sudah kita sebutkan Ba'da Isya, insyaallah. Demikian kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم
0: الحمد
1: السلام
0: لله
1: ورحمة الله
0: والصلاة
1: وبركاته.
0: والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم ما بعد، para pendengar radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, kita kembali berjumpa di acara spesial Muzani yang kelima, acara atau program yang kita adakan untuk membantu para pendengar sekalian, pendengar setia Radio Minhajul Athar, untuk memahami dan mengambil faedah dari durus ilmiah masyaikh pada Al-Muzani yang kelima kali ini. Nah, tidak lain tidak bukan, apa programnya? Yaitu adalah Mudir Murajaah Durus Ilmiah Interaktif. Nah, insyaallah sesi ba'da maghrib ini sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Radio Minhajul Athar, seorang ustaz yang insyaallah sudah kita kenal bersama, yaitu adalah Ustaz Abu Uthman Khurisman Hafizahullah. Dia adalah pembina Ma'had Al-Ittisam Bis-Sunnah di Kraksan, Probolinggo. Nah, insyaallah tema kita, dars kita pada malam hari ini adalah Al-Fawaid Al-Mustanbathah min Surat Yusuf yang dibawakan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas Al-Jazairi Hafizahullah. Nah, kita sapa dulu sekilas ya Ustaz Karisma nih, yang sudah sering sekali mengudara di radio kita, baik secara langsung ataupun secara telekonferensi. Nah, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah bissalam. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bi khair. Insyaallah asakum la lakum kadzalik.
0: Amin. Ini sudah mudir kesekian Ustaz ya.
1: Naam. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, hampir setiap tahun beliau selalu menemani kita di acara Murojaah Durus Ilmiah ini. Nah, mungkin karena waktu yang sudah terbatas, karena sesi ini singkat ya, maka kita langsung memberikan kesempatan kepada beliau Hafizahullah untuk memberikan intisari dari faedah pada kitab Fawaid Al-Mustanbathah min Surat Yusuf. Tafadhal.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.

0: para pendengar Radio Minhajul Athar yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas itu memang memiliki ciri khas, dalam arti Masya Allah beliau seorang qari yang juga mumpuni dalam beberapa qiraah, dalam beberapa sholat berjamaah beliau menjadi imam dengan bacaan yang Masya Allah, dan dalam penyampaian durus beliau itu yang termasuk hal yang banyak kita ambil faedah adalah bagaimana beliau menjelaskan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Itu yang ana pribadi merasakan sebagai sebuah kelebihan, ya, atau sesuatu yang memiliki ciri khas pada diri beliau hafizahullah ta'ala. Dan pembahasan kita pada malam ini adalah terkait dengan bagaimana pelajaran yang bisa diambil dari surah Yusuf yang berkaitan dengan mimpi raja. Nah, ya sebenarnya kalau di dalam surah Yusuf itu adalah ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-49. Itu tentang bagaimana mimpi raja. Nah, di ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala al-maliku, inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun." Raja berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, serta 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, jelaskanlah kepadaku tentang mimpi itu jika kalian dapat menakwilkannya. Jadi raja bermimpi dan melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Demikian juga terlihat dalam mimpi raja ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Tetapi yang lebih dominan itu justru yang kering. Nah, maka beliau mengumpulkan orang-orang yang dianggap bisa menakwilkan mimpi itu untuk menakwilkannya. Nah, tetapi kemudian dijelaskan di ayat yang ke-44, orang-orang, para tukang, para dukun, para tukang ramal istana itu tidak ada yang bisa menakwilkannya. Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Mereka berkata, itu hanyalah mimpi kosong saja. Adghathu ahlam. Dan Syekh Abdul Hakim Dahhas rahim hafizahullah menjelaskan bahwa adghathu ahlam itu, mimpi kosong itu adalah sesuatu yang menjadi beban pikiran terberat seseorang di siang hari yang membuat dia begitu cemas, begitu takut, ya, dalam pikirannya sampai masuk ke mimpi. Ketika tertidur masuk dalam mimpi, atau bahkan saking berpengaruhnya pikiran itu sampai saat dia terjaga itu dia melihat seakan-akan bermimpi. Sedemikian terpengaruhnya pikiran seseorang dengan sesuatu yang menjadi kekhawatiran utama. Itu adghathu ahlam atau mimpi kosong. Maka orang-orang yang di sekitar raja mengatakan itu hanya adghathu ahlam, mimpi kosong saja, dan kami enggak bisa menakwilkan itu. Nah, maka di titik ini ada pengakuan dari orang-orang itu bahwa mereka enggak mampu menakwilkan mimpi. Dan disitulah nanti akan nampak jelas bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam mampu untuk melakukan sesuatu yang enggak mampu dilakukan oleh orang lain. Di saat begitu dibutuhkan hal itu. Dibutuhkan ilmu tentang takwil mimpi tersebut. Nah, dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas rahimahullah bahwa kebenaran takbir mimpi raja itu menyebabkan Nabi Yusuf tidak hanya keluar penjara ya, tapi juga mendapatkan kedudukan tertinggi yang tidak bisa ditandingi oleh orang lain. Itu bagian yang saya catat dari faedah Syekh Abdul Hakim Dahhas. Artinya ketika nantinya Nabi Yusuf berhasil menakbirkan mimpi itu secara benar, maka beliau terangkat kedudukannya dan mendapatkan posisi yang tertinggi yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang lain. Nah, kemudian di ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yusuf, وَقَالَ الَّذِي نَجَى مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ. Seorang pemberi minum di lingkungan istana yang sebelumnya pernah satu penjara dengan Nabi Yusuf, yang juga di penjara ditakbirkan makna mimpinya oleh Nabi Yusuf alaihi salam, dan benar bahwa dia akan keluar dari penjara dengan selamat, itu mengatakan dan baru ingat. Padahal sebelumnya Nabi Yusuf sudah menyatakan ke dia, kalau kamu sudah selamat keluar dari penjara, tolong ceritakan aku kepada tuanmu. Sebut aku pada tuanmu. Dan itu terlupakan. Baru setelah tersadar, teringat, oh iya, ada orang yang memang sangat kompeten dalam menafsirkan mimpi seperti ini. Nah, maka dengan begitu yakin, rekan sepenjara Nabi Yusuf yang menjadi pemberi minum di lingkungan istana itu menyatakan, "Ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun." Aku akan ceritakan kepada kalian, aku akan jelaskan kepada kalian apa tafsir dari mimpi itu secara benar, maka utuslah aku kepada orang yang bisa menakwilkan mimpi tersebut. Nah, dan ada catatan yang saya catat dari faedah Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullah. Di sini menunjukkan bahwa kadang suatu pekerjaan atau suatu jabatan itu dipandang rendah oleh orang lain. Seperti orang ini, dia adalah tukang pemberi minum di lingkungan istana. Sebuah pekerjaan yang bagi banyak orang dinilai rendah, dihinakan, dipandang sebelah mata. Tetapi, dia punya posisi strategis. Punya posisi strategis untuk menyampaikan sesuatu kepada raja, kepada pemangku kebijakan. Ya. Makanya, Nabi Yusuf ketika menyadari bahwa orang ini akan keluar dari penjara, Nabi Yusuf menyatakan, "Udhkurni inda rabbik." Sebut aku nanti, kalau kamu sudah keluar, ceritakan tentang aku kepada majikanmu, kepada tuanmu. Nah, kemudian di ayat yang ke-46 dari surah Yusuf disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Wahai Yusuf as-siddiq. As-siddiq itu bisa bermakna orang yang sangat jujur. Bisa juga bermakna orang yang begitu dipercaya. Ya, karena saking jujurnya dia begitu dipercaya ucapannya. Wahai Yusuf, ayyuhas siddiq, aftina, berikan penjelasan kepada kami, fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf, tentang mimpi seseorang yang melihat, ya, yaitu maksudnya raja yang melihat 7 ekor sapi, ya, atau lembu yang gemuk yang dimakan oleh 7 lembu yang kurus. Demikian juga 7 bulir gandum yang hijau, sedangkan yang lain adalah yang kering. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun, agar aku bisa kembali kepada orang-orang agar mereka mengetahuinya. Aku akan ceritakan kepada mereka apa takwil mimpimu. Begitu. Maka di sini ada sebuah faedah yang sangat luar biasa yang diingatkan oleh Syekh, yang beliau menyatakan, seandainya antum keluar dari daurah ini hanya membawa satu faedah ini saja dan menerapkannya, maka itu sungguh suatu hal yang luar biasa. Apa itu? Yaitu Nabi Yusuf alaihi salam itu sebenarnya ada dalam posisi bisa saja mencela rekan satu penjara itu. Karena sudah diberitahu oleh Nabi Yusuf, tolong sebutkan aku kepada tuanmu nanti, tapi lupa. Giliran dia butuh, dia datang kepada Nabi Yusuf dan tidak ada ungkapan, oh iya mohon maaf saya sudah lama lalai, padahal Anda sudah berbuat baik pada saya. Tidak ada ungkapan-ungkapan seperti itu dari Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf langsung mentakbir mimpi itu. Beda dengan saat di penjara, beliau tidak langsung mentakbir mimpinya, tetapi beliau masih memberikan, membuat kesempatan itu untuk berdakwah kepada 2 rekan penjara beliau. Nah, maka di sini ada suatu faedah bahwa akhlak yang demikian baik dari Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu jangan kita mencela seseorang karena dia mungkin kurang terhadap sikapnya kepada kita. Ya, ada kesabaran, ada hilm, ada unsur memaafkan. Ya, ketika dia butuh, mungkin kita bisa bantu, bantu dia. Seperti Nabi Yusuf kembali dibutuhkan, maka beliau tidak kemudian, saya enggak mau ngasih ilmunya ke kamu, kamu sudah salah ke saya. Enggak. Maka ini salah satu akhlak yang agung dari seorang nabi yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Nah, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya mentakbirkan mimpi, tetapi juga beliau menjelaskan bagaimana tata kelola pangan, ya, bagaimana memanajemen, ya, yang baik supaya tetap terjaga ketahanan pangan di masyarakat. Nah, maka di ayat yang ke-47 hingga 49, ya, mungkin saya akan lebih menyingkat lagi karena waktunya terbatas, ya. Dan beliau menjelaskan secara makna di ayat 47 hingga 49 itu, kalian mestinya selama 7 tahun awal itu kalian tanam dengan jumlah yang lebih banyak dari biasa. Kalau biasanya mungkin sekian ton, 1 ton misalkan, lipat gandakan semaksimal mungkin. 3 ton atau 4 ton 7 tahun awal. Nanamnya lebih banyak dari biasa. Kemudian biarkan tetap ada di bulir-bulir gandum itu, ya. Hanya sedikit yang kalian makan. Jadi selain jumlah yang kalian tanam harus berlipat dari biasanya, hemat, harus lebih hemat. Kalau kalian biasa disebutkan oleh Syekh, kalau ada sehari makan 5 kali, ya, 7 tahun awal ini lebih mengencangkan ikat pinggang, mungkin hanya makan sekali. Nah, itu 7 tahun awal. Baru 7 tahun kemudian akan terjadi masa paceklik yang berat, kekeringan yang dahsyat. Nah, baru di tahun ke-15 nanti akan subur kembali, hujan deras. Demikian juga kalian akan mendapatkan hasil panen berlimpah dari buah-buahan, sampai saking berlimpahnya buah-buahan itu kalian akan jadikan perasan-perasan buah. Jadi wa fihi ya'sirun, itu karena buahnya banyak. Kalau buahnya sedikit mungkin hanya dimakan saja, tapi kalau buahnya banyak maka ada yang dibikin sebagai campuran air minum. Nah, maka itu yang diarahkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sebenarnya untuk melengkapi faedah ini, saya sudah menerjemahkan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dari Fawaid Mustambathah ini, dan sudah diposting di situs itisom.org, situsnya Mahat Al-Itisom Keraksaan, dengan judul Solusi Brilian Nabi Yusuf dari Tafsir Mimpi Menjadi Kebijakan Ketahanan Pangan. Ini bisa dirujuk kepada situs tersebut. Kemudian yang terakhir juga, yang terakhir yang perlu disampaikan di sini adalah ada dua pasal yang disebutkan oleh Syekh. Selain mimpi raja itu, ada pasal juga tentang faedah yang dimulai lagi dari awal surah. Faedah yang bisa diambil dari surah Yusuf itu adalah hendaknya seorang ayah atau ibu bersikap adil kepada anak-anak mereka. Ya, karena kecemburuan dari saudara-saudara Nabi Yusuf itu yang kemudian membuat mereka melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, ya, itu dipicu oleh kecemburuan karena menduga ayahnya tidak adil pilih kasih terhadap Nabi Yusuf. Meskipun di sini perlu diberi catatan bahwa itu adalah sekedar anggapan saja, itu sekedar dugaan saja dari mereka, yang pada kenyataannya kita berhusnudzon kepada para nabi, termasuk Nabi Ya'qub alaihissalam, bahwasanya mereka beliau bukanlah orang yang seperti yang dituduhkan atau disangka oleh anak-anaknya. Nah, jadi meskipun beliau sudah bersikap adil, tapi kadang dinilai tidak adil oleh anak-anaknya. Maka untuk yang sudah bersikap adil demikian saja, itu hendaknya seseorang, kadang seorang itu masih dinilai tidak adil oleh anak-anaknya. Maka jangan sampai kita bersikap tidak adil kepada anak-anak kita, ya, karena itu memang termasuk hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di antara hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas rahimahullah hafizahullah adalah hadis An-Nu'man bin Bashir, ketika Bashir ayah An-Nu'man datang kepada Nabi, ya, dia akan memberikan pemberian hanya kepada An-Nu'man saja, tidak kepada anak yang lain. Maka Nabi menyatakan fattakullaha wa'dilu baina awladikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, maka di situ kita hendaknya bersikap adil kepada anak-anak kita, jangan pilih kasih, meskipun itu sekedar dalam hal mencium anak, merangkul mereka. Kalau engkau merangkul seorang anak, rangkul juga yang lain. Kalau engkau mencium seorang anak, cium juga yang lain. Kalau engkau memberi kesempatan anak itu bisa tidur bersamamu, maka perlakukan hal yang sama dengan anak yang lain, tentunya sesuai dengan kadar dan kondisi mereka. Nah, maka jangan sampai pilih kasih kepada anak-anak kita. Nah, itu mungkin yang bisa sedikit saya bagikan terkait dengan catatan-catatan saya pada pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas tadi ba'da subuh, yang itu pelajaran ketiga dari Fawaid Mustambathah min Qissati Surati min Qissati Yusuf alaihissalam. Demikian.
1: Insyaallah jazakumullah khairan ala al-mukhtasar wal fawaid min Ustaz Uthman Khalisman hafizahullah. Nah, beliau tadi berikan ringkasan terkait dengan penjelasan Syekh Abdul Hakim Dahas pada kitab Ba'dul Fawaid Al-Mustanbathah min Surati Yusuf alaihi salam. Nah, masyaallah faedahnya sangat banyak karena memang waktu yang singkat, sehingga beliau hanya beberapa faedah yang sudah masyaallah, tapi setidaknya ada dua faedah yang bisa saya sebutkan di sini untuk memohonjaah sedikit yang luar biasa yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah faedah bahwasanya Nabi Yusuf AS memiliki sifat pemaaf dan penyabar, walaupun orang lain memberikan atau menzalimi beliau, dia tetap memberikan maaf dan tetap membantu orang yang tadinya tidak menepati janjinya atau menzalimi dia. Kemudian yang kedua, antara fawaid yang tadi beliau sebutkan kepada Allah adalah tentang bersikap adil kepada anak-anak kita. Tentunya yang namanya perasaan itu berbeda, tetapi secara zahir, secara hakikatnya kita harus memberikan keadilan bagi semuanya, semua seluruh anak-anak kita, semampu kita. Nah, masya Allah, jazakallahu khair Ustaz atas waktunya.
0: Wa jazakumullahu khair.
1: Nanti ada keterangan dari kami mewakili kru Radio Najib Asar.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah, kita bertemu lagi di menteri berikutnya Ustaz ya.
0: Nah, masya Allah.
1: Ini 6 insya Allah.
0: Semoga Allah beri kemudahan.
1: Amin. Nah, demikian para pendengar di Najib Asar, media yang pernah tolong belajar. Nah, kita akhirnya jangan lupa insya Allah setelah ini kita akan melihatkan secara langsung materi dari Syekh Abdul Hakim Dahas pada kitab yang tadi sudah kita sebutkan Ba'da Isya, insyaallah. Demikian kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، para pendengar radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, yang kita tidak mampu untuk menghitung atau mengkalkulasikan nikmat-nikmat-Nya. Hingga di malam hari ini kita bisa mengadakan kembali acara Al-Birri, sebuah program dari Radio Minhajul Athar yang disebut dengan Al-Birri, malam bincang ringan interaktif, yang mana Al-Birri kali ini adalah edisi khusus, edisi spesial yang berada di tengah silsilah

0: adalah sebuah tema yang sangat menarik untuk kita ketahui dan kita ikuti bersama. Karena di hadapan kita sudah hadir dua asatidah fudala, dua ustadz yang mulia, yang mereka turut hadir di daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini, yang mana mereka menempuh perjalanan yang sangat panjang, sehingga tema Al-Birri kita di malam hari ini adalah menempuh ribuan kilometer demi thalabul ilmi. Sebelum kita masuk ke perbincangan kita dengan beliau berdua, mari kita sapa terlebih dahulu kedua ustadz yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan kepada beliau berdua dimanapun berada, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada beliau berdua, dan menjadikan beliau berdua menjadi bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekhair, Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafadhol, Ustaz. Yang pertama, di sini kita bersama-sama mengenal siapa beliau dan dari mana asal beliau. Tafadhol.
1: Perkenalkan, nama ana Iqbal Hamdani. Ana besar di Aceh, tepatnya di kota Lok Semawi. Kemudian masuk ke Pondok Jember pada tahun kurang lebih 2017 sampai pertengahan COVID. Nah, kelas 3.
0: Berarti berapa tahun itu, Zat?
1: Kurang lebih 5 tahun, Zat.
0: 5 tahun.
1: 5 tahun. 5 tahun.
0: Waktu yang cukup panjang, Zat, ya.
1: Panjang. Alhamdulillah. Nah. Kemudian setelah itu balik dari pondok, menyambung ke Pondok Sabilus Sunnah yang diasuh oleh Ustaz Abdul Majid Hafidzullah,
0: yang ada di
1: Tanjung Balai.
0: Tanjung Balai. Tanjung Balai ini Sumatera Utara.
1: Sumatera,
0: ya?
1: Utara.
0: Sumatera Utara. Masya Allah. Itulah tadi narasumber pertama kita, Ustaz Iqbal Hamdani, yang berasal dari Ma'had Sabilus Sunnah yang ada di Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara. Kemudian kita sapa narasumber yang kedua kita. Fadhol, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, nama ana Abdullah Ridwan Tambunan. Ana berasal dari Medan. Dan ana dulu pernah mondok di Stabat dulu, di pondok Stabat yang masih lama, pondok sebelum adanya pondok Al-Hijrah yang baru, selama 2 tahun setengah. Kemudian setelah itu ana melanjutkan pendidikan ke Jawa. Yang awalnya dulu ana pengen masuk ke Magetan, qadarullah syafa'al, karena belum ada penerimaan murid. Akhirnya ana masuk ke pondok Ustaz Muhammad Umar Asewet. Kemudian setelah itu ana belajar sana kurang lebih selama 3 tahun lebih gitu. Setelah itu karena ada program, pembentukan program baru dalam santri. Karena di dulu waktu belajar di tempat pondoknya Muhammad Umar Asewet itu tidak ada program seperti jenjang-jenjang seperti ini gitu. Seperti diaman deh, siapa yang belajar ikuti
0: kajian
2: halako seperti itu. Iya. Kemudian setelah dibentuk program baru, maka bubarlah apa santri-santri yang lama, dan sebagian ada yang membantu menjadi musyrif di pondok tersebut. Dan ana sempat menjadi musyrif sekitar ada kurang lebih setengah tahun di sana. Setelah itu ana pulang ke Medan dan bergabung berdakwah di Medan seperti itu.
0: Sekarang posisi di Medan mana, Sat?
2: Di Medan kota, di Amplas sana tinggal.
0: Oh, kota Medan.
2: Iya.
0: Amplas.
2: Nah,

0: Baik, itulah materi atau narasumber kedua kita, yaitu Al-Ustadz Abdullah Tambunan yang sekarang mukim di Medan, di kota Medan, tepatnya Sumatera Utara. Ayuhal ikhwah, para pendengar radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Dua pemateri kita ini adalah dua pemateri yang memang dihadirkan dari kota Medan. Sehingga dari tema yang kita angkat terlihat di situ bahwasannya beliau berdua ini menempuh perjalanan yang panjang. Sampai-sampai tertulis di situ ribuan kilometer. Ya. Ini berapa kilometer, Sat? Kalau dikalkulasi perjalanan antum dari Medan sampai Jember ini.
1: Kalau sempat cek di Google Map dari Tanjung Bali, itu kurang lebih 2.600
0: kilometer.
1: 2.600 kilometer.
0: Sampai ya. Jember itu ya?
1: Itu sampai Jember. Nah, walaupun kalau sampai dari Aceh, dari Ustadz Yazid, mungkin lebih jauh lagi.
0: Seperti. Sampai 3.000 mungkin ya?
1: Kurang lebih seperti itu.
0: Masya Allah. Perjalanan yang cukup panjang yang kita memohon kepada Allah, semoga perjalanan yang ditempuh oleh para thalabatul ilmi, terkhususnya Ustadz Abdullah dan Ustadz Iqbal, tergolong ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian kita masuk ke perbincangan, Ustaz. Kita masuk ke perbincangan kita. Di sini insyaallah kita akan berbincang tentang perjalanan yang antum tempuh dari Medan sampai ke lokasi daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini. Kita pakai sistem gantian mungkin, Ustaz, ya.
1: Siap.
0: Antara Ustaz Iqbal dan Ustaz Abdullah.
2: Nah,
0: secara apa? Otomatis saja gitu, setelah Ustaz Iqbal langsung Ustaz Abdullah. Gitu, Ustaz, ya.
1: Siap, ya.
0: Barakallahu fikum.
2: Bebas.
0: Kita mulai dari seputar persiapan, Ustaz. Soal yang pertama yang ingin kami tanyakan, Ustaz, sebelum berangkat, seperti apa persiapan yang Ustaz berdua persiapkan dari Medan menuju lokasi daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini? Dan kalau mungkin ada juga cerita-cerita siapa aja yang ikut di rombongan, berapa orang, terus asalnya dari mana aja, boleh saat sekaligus disampaikan juga.
1: Terkait persiapan, kalau dari anak pribadi tidak terlalu banyak, tidak seperti kayak pindah rumahan gitulah.
0: Ya
1: ala kadar, bawa baju paling tiga pasang gitu, style gitu. Adapun yang berangkat itu, alhamdulillah kita satu mobil itu ada 6 orang, Sat.
0: Satu mobil ada 6 orang.
1: 6 orang. Di antaranya adalah ada Ustaz Abu Majid, Ustaz Kauthar, Ustaz Ismail, dan Ustaz Yazid, dan beliau Ustaz Abdullah Tambunan dan Ana.
0: Nah,
1: 6 orang.
0: 6 orang. Ini semuanya dari Medan semua, Sat, ya?
1: Semuanya dari Medan kecuali Ustaz Yazid dan Ustaz Kauthar.
0: Ustaz Yazid dan Ustaz Kauthar
1: dari Aceh, mana? Dari Aceh.
0: Dari Aceh. Nah, Acehnya mana Ustaz Yazid?
1: Ustaz Yazid di Takengon, Aceh Tengah.
0: Aceh Tengah.
1: Nah, adapun Ustaz Kauthar itu di Langsa, di kota Langsa.
0: Dari kota Langsa.
1: Langsa.
0: Takengon Langsa ini juga jauh jaraknya, Ustaz.
2: Jauh jaraknya.
1: 6.
0: Masyaallah. Berarti sebenarnya ada yang lebih jauh lagi ya,
1: iya.
0: Bukan Medan saja gitu ya.
2: Bukan. Ya. Mungkin ada sekitar 500 kilometer mungkin ya.
0: 500 km lagi.
2: Sekitu. Iya, dari Takengon ke Medan.
0: Takengon ke Medan, iya. Masya Allah. Berarti tadi 2600 tambah 500, iya. Kurang lebih 3100.
1: 3100.
0: Iya. Masya Allah. Berikutnya Ustadz, yang dipersiapkan sama rombongan ini dari jauh-jauh hari, ya, karena akan menempuh perjalanan jauh nih Ustadz. Apa saja yang dikoordinasikan dan dipersiapkan sebelum berangkat ke tempat sejauh ini?
2: Kalau anak pribadi mungkin persiapannya dari persiapan keluarga, seperti kita sisihkan uang untuk terutama ongkos berangkat, yeah. Kemudian sisihkan uang untuk apa mukafa'ah atau ma'asyah keluarga yang kan kita tinggalkan seperti itu. Kemudian dari persiapan-persiapan.
0: Kalau rombongan ya. Saat rombongan persiapan rombongan itu kan tempatnya beda-beda itu koordinasinya gimana?
2: Oh nah, kalau rombongan kita ada pertama buat grup di grup umum kita sampaikan siapa yang mau berangkat segera mendaftar gitu. Itu kurang lebih 3 bulan sebelum ada pengumuman muzani ini, mungkin sekitar bulan Syawal atau setelah bulan Syawal lah itu.
0: 3 bulan ya.
2: Nah, insyaallah. Sudah kita dibuka pengumuman siapa yang mau berangkat, tafadhol di isi list daftarnya gitu di grup umum. Kemudian setelah daftar sudah daftar baru dipindahkan ke grup khusus supaya tidak mengganggu grup umum gitu seperti itu. Akhirnya kita buat grup khusus siapa aja mau daftar dan untuk berangkat seperti itu. Dan akhirnya 6 orang inilah yang berangkat pergi seperti itu.
0: Nah, masyaallah. Dari 3 bulan sebelumnya udah koordinasi antara Satidah ini ya, Langsa, Takengon, Tanjung Balai.
2: Ya. Karena kita punya grup khusus untuk Asatidah Sumatera Utara gitu.
0: Oh, ada grup gitu. Khususnya juga, masya Allah.
2: Di situlah diumumkan, ayo siapa Asatidah Sumatera Utara mau berangkat gitu. Asatidah Sumatera dan Aceh, Utara dan Aceh gitu.
0: Sumut dan Aceh.
2: Iya, ya, gitu. Ya,
0: ya. Para pendengar Radio Minhajul Athar. Itulah tadi beberapa persiapan yang dipersiapkan oleh rombongan asatidah yang berangkat dari Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian berkaitan dengan pondok Ustaz. Nah, Ustaz ini kan sudah ada rumbel atau pondok pesantren ya di tempat mukim Ustaz Abdullah dan Ustaz Iqbal. Sebelum berangkat, bagaimana kondisi pondok ketika ditinggalkan, Ustaz? Dan bagaimana pembagian tugas agar kegiatan ma'had atau pondok ini tetap berjalan?
1: Nah, kalau di pondok Sabilus Sunnah sendiri, waktu kita berangkat itu masih KBM, Ustaz.
0: Masih KBM.
1: Masih KBM. Nah, jadi kita atur sedemikian rupa, ya kita yang berangkat, ya ana sama Ustaz Majid mungkin kita cepat bikin rapornya terus rapor.
0: Oh memang sudah di penghujung
1: semester ya. Iya, alhamdulillah kemarin baru bagi rapor juga. Nah, kita selesaikan semua yang perlu diselesaikan di pondok. Yang tinggal di pondok itu ya alhamdulillah ada Ustaz Pojan, Hafidahullah dan Ustaz Hakim. Nah, itu Ustaz di Tahfidz. Nah, sehingga kita titip rapot sama beliau-beliau ini. Nah, begitu.
0: Terima rapotnya sama Ustaz Fauzan sama
1: Hakim. Nah.
0: Kalau Ustaz Abdullah gimana Ustaz? Persiapan meninggalkan rumbel apa pondok kalau di...
2: Kalau di Medan sih rumbel baru.
0: Rumbel ya?
2: Ya, rumbel. Dan kebetulan di rumbel itu karena masih muridnya sedikit dan apa jadi... Pondok tersebut memang rumbel tersebut memang di handle sama Ustaz Abu Urwah Abdullah Medan.
0: Ustaz Abu Urwah Abdullah.
2: Ya. Di handle sama beliau. Jadi segala kegiatan-kegiatan di rumbel tersebut itu sudah ditangani sama beliau. Dan kebetulan beliau tahun ini enggak berangkat gitu.
0: Oh, enggak hadir.
2: Hadir ya, tinggal gitu.
0: Tapi di penghujung semester juga atau masih sedang KBM ini masa-masa kegiatan belajar mengajar?
2: Ini terakhir sedang ujian mereka.
0: Sedang ujian. Akhir semester ganjil.
2: Akhir semester ganjil, betul.
0: Oh,
2: Itu.
0: Berarti kalau kekhawatiran meninggalkan pondok nanti akan tidak ada yang mengurus atau bakal kerepotan, itu nggak ada, insya Allah saja aman ya, sudah ada yang menghandle semua ya.
1: Tentunya mungkin berbeda dengan kilang perginya Do Ustadz dengan menyisakan Do Ustadz di pondok. Itu udah pasti ada kekhawatiran sendiri di situ. Namun alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan kondusif santrinya, alhamdulillah.
0: Agendanya apa saat selama
1: kalau daurah ini? Agendanya waktu kita berangkat santri ketika itu mandi di kolam. Nah, kemudian ada bakar-bakar juga, bakar-bakar bersama satidah yang tinggal di pondok. Sehingga itu membuat mereka sibuk lah dari hal-hal yang negatif bagi santri.
0: Iya, berarti lebih ke tasliyah gitu. Masya Allah. Kalau dari Ustadz yang tadi ada di pondok, Ustadz Fauzan sama Ustadz Hakim, infonya gimana? Lancar semua agendanya ya?
1: Alhamdulillah nggak ada kabar-kabar yang tidak mengenakan. Alhamdulillah lancar dan santri sudah pulang semuanya, sudah bagi rapor.
0: Oh, langsung pulang habis itu?
1: Iya, langsung pulang.
0: Insya Allah. Berikutnya kita masuk ke seputar perjalanan, Ustadz. Seputar perjalanan. Ini kan tadi berangkat dalam satu rombongan 6 orang, Ustadz, ya. Suasana selama perjalanan dari Medan sampai ke lokasi daurah ini ke Jember, itu ada yang bisa diceritakan gak, Ustadz? Kira-kira mungkin ada kejadian di situ atau bisyaroh aja isinya, kabar gembira. Silakan, Ustaz. Kalau jalan bagus di Medan.
2: Selama perjalanan ya banyaklah kenang-kenangan atau yang suka duka di perjalanan tentu ada seperti itu. Dan kalau jalannya tidak bisa dibilang bagus semua ya, ada juga yang jelek, ada yang itu. Bahkan ada banyak perbaikan, bahkan di daerah Riau tuh banyak perbaikan, sehingga kita kan lewat situ malam. Kita harus berhati-hati kalau nyupir tuh, jangan sampai kepergok sama lubang gitu. Kalau enggak bisa rusak mobilnya. Bisa rusak itu bannya, patopela pecah bisa kan.
0: Khususnya gitu. Di Riau ini.
2: Itu banyak jalan-jalannya rusak seperti itu.
0: Pekan baru berarti ya.
2: Pekan baru, itu.
0: Kalau drivernya siapa itu? Satu orang atau bagaimana?
2: Alhamdulillah pada perjalanan kami tahun ini drivernya banyak seperti itu. Ada 5 orang driver, tapi yang aktif 4 orang lah seperti itu. Yang aktif
0: di driver. Berarti dari 6 orang ini 4 bisa jadi supir ini.
2: Bisa jadi supir. Dan sudah pengalaman di Muzani sebelumnya, Muzani 4. Mereka 2 orang ini, Ustaz Yazid sama Ustaz Kausar, itu memang sudah dicadangkan waktu Zani tahun kemarin sudah menjadi driver juga seperti itu.
0: Ada ini nggak, Ustaz, tantangan atau hal yang dirasa berat nggak ketika membawa rombongan ini, kan perjalanan jauh ini?
2: Alhamdulillah ya, kita di jalan tuh kita bawa santai, kita bawa banyak softo-softo lah dan jadi sehingga tidak terasa berat sekali perjalanan itu. Dan paling ya, kalau terasa capek atau apa ketika terjadi kemacetan gitu. Di daerah Riau tuh juga banyak macet karena akibat perbaikan jalan itu, sehingga jalan tuh menjadi buka tutup gitu seperti itu.
0: Dibuat satu arah.
2: Dibuat satu arah bergantian. Itu bukan sebentar waktunya tuh, kadang bisa sampai setengah jam menunggu kita.
0: Satu titik kemacetan.
2: Seperti itu.
0: Sampai bisa berapa titik tadi Pekanbaru itu? Ada lebih dari 3?
2: Lebih dari 3.
0: Lebih dari 3.
2: Ada 4 kalau enggak salah.
0: Masyaallah.
2: 4 titik seperti itu.
0: Per titiknya tutup. Setengah jam, berarti 2 jam itu.
2: Kalau yang setengah jam waktu siangnya kenanya.
0: Yang siang rame ya
2: soalnya. Rame siang seperti itu. Masyaallah.
0: Berarti di antara tantangannya ya memang kepadatan dan banyaknya jalan-jalan berlubang gitu ya.
2: Nah, seperti itu.
0: Khususnya di Pekanbaru.
2: Khusus Pekanbaru.
0: Setelah Pekanbaru gimana perjalanan?
2: Setelah di Pekanbaru jalan ya ada yang jelek, ada yang bagus seperti itu, tapi tidak separah itu di Pekanbaru seperti itu.
0: Iya. Setelah Pekanbaru ini apa saat berarti?
2: Jambi. Setelah Jambi. Pekanbaru Jambi seperti itu.
0: Jambi kondisi jalannya beda sama Pekanbaru ya.
2: Beda jalannya.
0: Lebih mulus gitu ya.
2: Tidak juga lebih mulus, tapi dia memang itu jalan lintas yang sudah mungkin sudah tanahnya bagus ya seperti itu. Mungkin di Pekanbaru ini tanahnya tanah labil ya. Jadi sehingga gampang rusak.
0: Oh gitu. Ya.
2: Padahal itu bukan enggak diperbaiki. Itu setahu kita setiap tahun kita lewati itu diperbaiki jalannya.
0: Setiap tahun diperbaiki.
2: Diperbaiki. Tapi setiap tahun itu rusak juga guys, seperti itu.
0: Karena ini ada banyak apa? Angkutan-angkutan berat.
2: Angkutan-angkutan berat ya. Tapi di Jambi sama juga banyak angkutan berat juga. Mobil-mobil sawit tuh, bawa-bawa sawit, truk-truk sawit itu banyak lewat situ juga. Cuma di Jambi lebih banyak tantangannya karena banyak naik turun bukit-bukit itu dia.
0: Oh, area perbukitan.
2: Iya. Sehingga ada 2-3 kali kami lihat ada truk terbalik di jalan seperti itu.
0: 3 kali?
2: Iya.
0: Masya Allah.
2: Di daerah berbeda-beda, tapi masih di daerah Jambi itu juga gitu.
0: Itu terbalik. Kebalik maksudnya di tempat atau jatuh ke jurang gitu?
2: Ada yang terbalik di tempat, ada yang jatuh ke jurang seperti itu.
0: Masya Allah.
2: Gitu.
0: Muatan apa saat itu truknya itu?
2: Muatan sawit.
0: Sawit ya. Nah, semuanya tiga-tiganya sawit.
2: Enggak salah
0: gitu ya.
2: Sawit lah yang terakhir kami lupa muatan apa itu.
0: Kalau ini Ustaz mungkin dari Ustaz Iqbal, cerita lucu atau cerita unik, kejadian-kejadian yang enggak terduga gitu selama perjalanan ada enggak?
1: Kalau saya anak yang sebagai penumpang sejati nih.
0: Penumpang sejati ya.
1: Ya, duduk di paling belakang. Ya namanya perjalanan kan itu kan butuh adanya istirahat kan Sat.
0: Iya, iya.
1: Ya, istirahat di situ. Tapi ya tadi sebagaimana dikatakan Allah ketika masuk di Pekanbaru itu dengan jalan yang sangat elok,
0: sangat elok
1: ya. Apa ngomong ya kan. Jadi mau tidur pun susah lah.
0: Apalagi di belakang
1: posisinya. Ah, apalagi di belakang.
2: Betul posisi beliau di belakang.
1: Belakang. Ya, ya. Beberapa kali dikejedut kepala itu Sat.
0: Jadi buat ketawa aja tapi ya.
1: Yang depan ketawa. yang depan ketawa. Nah, yang belakang ya gitulah.
2: Sampai nah, kami ketika kena lubang kami tanya supir tanya aman orang belakang seperti itu.
1: Nah, iya, kita iya. Hanya menyampaikan aman sambil ngancurkan jempol. Ya gitu.
2: Padahal hatinya lagi ngenes sih.
1: Tapi ya itu tadi diantara bumbu-bumbu perjalanan lah.
0: Iya.
1: Ya, iya. Itu bumbu-bumbu perjalanan. Entah manis atau asem, itulah bumbunya lah.
0: Ya benar. Nah. Insya Allah. Di situ suka dukanya.
1: Ya Sat, suka ya. Duka. Nah.
0: Kalau dari Palembang sampai ke Jawa, gimana perjalanan? Bagus jalannya.
2: Kami kan dari Palembang sudah masuk tol tuh kan?
0: Oh, sudah
2: tol ya. Tol. Tapi di tol Palembang itu juga banyak jalannya jelek seperti itu. Jalannya kita lihat secara kasat mata tuh bagus, rapi, lurus. Tapi ketika mobil lewat itu ada jeglokan seperti itu. Itu membuat ketika ngelanggar jeglokan itu, yeah. Itu membuat orang belakang terbang ke atas itu.
0: Oh, berarti jalannya bergelombang.
2: Iya, bergelombang ya.
0: Padahal tol itu ya.
2: Di tol itu. Yeah. Tol Palembang banyak sekali jelek jalan seperti itu. Dan juga banyak perbaikan. Sehingga kemacetan juga ada terjadi di tol Palembang kemarin tuh. Sehingga kena satu jalur, kena ada perbaikan jadi satu jalur dibuat jalan.
0: Berarti dua mobil?
2: Enggak, satu jalur mobil saja jalan tuh.
0: Bergantian juga sama apa gimana?
2: Enggak, kan tol itu kan satu jalur.
0: Iya.
2: Sehingga mobil itu bisa jalannya satu jalur aja karena di sebelah kanannya lagi diperbaiki.
0: Oh gitu.
2: Gitu.
0: Masya Allah. Setelah dari tol Palembang tadi, masuk Jawa sudah? Mulus sudah ya.
2: Di Pak Lampung juga masih banyak jelek, tapi tidak separah Palembang.
0: Lampung gitu, ya.
2: Tol masuk Lampung tuh jelek juga gitu.
0: Sama tol juga ini Sat.
2: Iya, di tol juga.
0: Masyaallah.
2: Mulai dari Palembang sampai Jawa kami full tol terus.
0: Full tol terus, yeah. Masyaallah. Itu biaya berapa Sat yang dihabiskan untuk masuk keluar tol itu?
2: Biaya tolnya aja, Sat?
0: Iya.
2: Kalau biaya tol aja kami kalkulasikan kurang lebih sekitar 1.800.000, Sat, dari Medan, dari Pekanbaru.
0: 1.800.000 baru berangkat.
2: Baru berangkat.
0: Berangkat aja ya.
2: Iya, untuk tolnya aja.
0: Itu keluar di mana di Jawanya?
2: Di Jawanya keluar di Probolinggo.
0: Di Probolinggo.
2: Iya, yeah, Probolinggo.
0: Masya Allah, berarti kalau PP 1.800.000,
2: 3.600.000, 3.600.000,
0: 3.600.000 ya. Itu baru tol aja ya.
2: Tol aja.
0: Belum bensin.
2: Belum bensin.
0: Bensin berapa?
2: Bensin kurang lebih ketika apa kemarin karena barcode kami bermasalah sempat kami beli Pertamax seperti itu kan.
0: Iya.
2: Nah, itu sama ngisi-ngisi Pertamax itu sekitar habis 2.950.000. Aslinya kalau Pertalite seluruhnya itu sekitar 2.740.000.
0: 2.740.000.
2: Iya. Iya, kalau kita ngisi Pertalite semuanya karena kan itu sekitar 274 liter. Habis dibutuhkannya
0: full gitu. Tank ya.
2: Nah, maksudnya iya, iya, untuk biaya perjalanan dari Medan
0: sampai Jember sini.
2: Dari Tanjungmalih ke Jember 274 liter kurang lebih. Itu sekitar 2.740.000. Itu kalau Pertalite seperti itu.
0: Kalau Pertalite.
2: Iya, tapi karena kemarin qadarullah barcode kami bermasalah. Jadi kami tidak bisa ngisi Pertalite, terpaksa dicolok dengan Pertamax seperti itu.
0: Masyaallah. Gitu. Tentunya lebih tadi ya.
2: Lebih. Itu jadi 2.950.000 kami hitung.
0: Masyaallah.
2: Jadi setiap ngisi bahan bakar kami hitung itu, kami catat.
0: Iya. Masyaallah. Biar ada datanya nanti saja.
2: Nah, betul.
0: Berapa pembagian-pembagiannya gitu ya.
2: Nah.
0: Masyaallah.
2: Dan sebagai ada datanya bisa dibawa ke Albir ini.
0: Oh iya benar. Sekaligus jadi data untuk malam bincang kita di malam ini ya, masyaallah. Tapi para pendengar radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, itulah tadi seputar lika-liku atau suka-duka perjalanan yang dialami oleh rombongan asatidah yang berangkat dari Sumatera Utara dan dari Aceh. Kemudian Sir, kita sudah berbicara perjalanan tadi. Berikutnya, alhamdulillah, bi'aunillah kita sampai di lokasi Daurah Imam Al-Muzani ini. Nah, Ustaz Iqbal nih, begitu sampai Ustaz Antum, kesan pertama yang Antum rasakan apa Ustaz?
1: Kalau boleh diibaratkan kesannya itu sebagai seperti orang yang mendaki gunung puncak Semeru misalnya,
0: yeah,
1: dengan lelah capek sampai di atas menikmati pemandangan.
0: Oh, wah,
1: seperti itulah. Pas sampai di Jember melihat gapura yang besar,
0: yeah,
1: yang di itu yang di gang pertama itu serasa nikmat lah rasanya.
0: Capek-capek tadi.
1: Capek itu hilang.
0: Hilang langsung. Semua,
1: nah, ya. Itu ibarat seperti itulah.
0: Yeah,
1: nah, kalau boleh diibaratkan itu.
0: Kalau Ustaz Abdullah sendiri gimana rasanya, Ustaz?
2: Kalau kami merasakan terkhusus anak ketika lagi nyetir kan, itu sudah sebenarnya sudah lelah gitu. Tapi ketika masuk kota Jember, terkhususnya sudah sampai simpang apa ini yang di sini?
0: Lada Kembar. Lada
2: Kembar yang ada bengkel situ ya.
0: Ya.
2: Itu jadi semangat, hilang ngantuknya, hilang capeknya karena sudah dekat gitu untuk menuju asal Jember gitu. Terus ditambah ketika sudah masuk, tambah seger gitu lagi.
0: Tambah seger ya, langsung ya.
2: Dan ketika sampai, kita melihat ikhwan-ikhwan, saudara-saudara kita yang udah lama setahun kita lihat, berjumpa lagi, itu menambah senang dan menambah apa gembira hati kita melihatnya seperti itu.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Berarti yang membuat rombongan merasa senang itu ya ketika alhamdulillah bisa sampai dengan selamat dan bisa melihat lagi saudara-saudara yang sudah setahun gak dilihat gitu ya.
2: Nah, maksudnya.
0: Masya Allah. Taib, para pendengar radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, kita telah sampai pada perbincangan yang kita sudah dengarkan bersama, yaitu ketika rombongan telah sampai di lokasi daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini. Beliau merasa senang dan bahagia serta bersyukur kepada Allah bisa menjalani rintangan atau berbagai hal yang ada di perjalanan safar yang panjang tadi dari Medan, yang alhamdulillah dengan selamat bisa sampai di Ma'had Minhajul Athar di lokasi daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini. Ustaz Iqbal, antum selama perjalanan, afan, selama berada di sini, selain ilmu dari para masyaikh yang antum dapatkan, faedah yang paling terasa dari perjalanan atau berkumpulnya antum dengan para penuntut ilmu di sini, kira-kira ada nggak, Ustaz?
1: Alhamdulillah banyak sekali, Ustaz.
0: Banyak sekali.
1: Dari sisi pengalaman tarbiyah teman-teman ana yang di pondok lain. Jadi setiap ketemu sama teman, pertanyaan yang ceritanya itu gimana tarbiyah di sana, berapa santrinya, gimana kalau ada kendala, gimana solusinya. Itu kita saling bertukar pikiran. Karena kan setiap pondok itu berbeda-beda cara ininya kan, cara apa menghandle santri-santri tersebut, yeah, kayak gitu.
0: Manajemennya,
1: ya. Nah, mekanismenya dan lain sebagainya. Itu sih yang masya Allah yang terasa sekali gitu.
0: Jadi banyak fawaid seputar pendidikan gitu,
1: yeah, ya,
0: seputar tarbiyah ya.
1: Dan juga banyak masukan juga mungkin anak juga sharing juga terkait anak di pondok gini-gini di sama santri. Oh, di sharing, dikasih juga masukan, kritikan. Oh, di sini kurang tepat, Ustaz, gini-gini. Nah, itu juga menambah tadi itu,
0: iya,
1: nah, faedahnya masya Allah.
0: Masya Allah. Selain berbagi, bertukar info,
1: ya,
0: di sisi lain saling berbagi ilmu,
1: ilmu ya,
0: pendidikan ya, masya Allah. Kalau dari Ustaz Abdullah, mungkin ada faedah Ustaz yang paling terasa selain duduk bersimpuh di hadapan para masyaikh dengan berkumpulnya antum di sini dengan ya, ikhwah dan asatidah yang lain.
2: Ya, alhamdulillah kita melihat ikhwah-ikhwah tetap semangat mereka menghadiri Thawbul Alam. Mereka tetap yang dari jauh-jauh juga mereka hadir, kayak dari Sulawesi, dari apa, dari daerah timur sana juga banyak yang hadir kita lihat. Yeah. Itu semangat mereka itu hadir itu menambah membangkitkan semangat anda lagi juga untuk semangat dalam Thawbul Alam gitu seperti itu.
0: Masya Allah. Berarti dengan melihat perjuangan saudara-saudara kita gitu Ustaz ya. Mereka datang dari tempat-tempat yang cukup jauh juga gitu ya. Membuat kita akhirnya bangkit gitu semangatnya ya.
2: Kobar Ustaz. Iya, artinya perjuangan kita ini belum ada apa-apanya juga dengan perjuangan mereka seperti itu.
0: Masya Allah. Ya, ya. Kalau terkait kebersamaan ini Ustaz, kebersamaan selama perjalanan nih antar Ustaz-Ustaz yang enam nih, apakah ada pelajaran yang didapat Ustaz dari kebersamaan tersebut? Ini lebih khusus ke tadi Ustaz, kembali lagi ke kebersamaan selama perjalanan. Itu kan safar Ustaz ya, perjalanan panjang. Ada gak ibroh atau pelajaran yang bisa diambil Ustaz dari situ?
1: Ada beberapa diantaranya itu seperti ya, kita melatih kekompakan, Zat. Kekompakan ini dari sisi misalnya ada mungkin salah satu ustadz kebelit ya misalnya, ya sudah ke SPBU sehingga yang lain juga ikut, nah, yeah, gitu. Jadi kepancing gitu, Zat. Nah, kepancing untuk juga BAB atau BAK dan lain sebagainya. Gitu.
0: Kompak lah ya.
1: Kompak.
0: Jadi. Kompakannya. Nah, yeah,
1: yeah. Mungkin kalau ada punya keripik misalnya cemilan-cemilan. Dari depan ke belakang, bisa ke belakang, ke depan, nanti ke belakang udah habis, nah, gitu.
0: Berarti ada sisi berbagi,
1: ya,
0: sodako
1: di situ,
0: ya. Saling ithar,
1: ithar.
0: Ya, mendahulukan.
1: Jadi gitu. Sama-sama merasakan kenikmatan dan kesusahan lah di situ.
0: Iya, iya, masya Allah. Nah, yang di situ kita terasa bahwasanya kebersamaan inilah yang akan terus memperkuat ukhuwah kita gitu ya, persaudaraan. Setelah sampai di lokasi, Ustaz Abdullah, sampai di lokasi Daurah Imam Al-Muzani, alhamdulillah Allah beri kemudahan. Dan sudah berapa hari kita ini Ustaz Daurah? Dua hari menjalani silsilah terus. Satu hal yang paling ingin Ustaz cita-citakan atau sudah wacanakan untuk jadi oleh-oleh untuk dibawa pulang itu apa Ustaz? Dari perjalanan ke sini.
2: Ya sebenarnya cita-cita yang oleh-oleh yang kita pertama pengen bawakan ya, terutama faedah lah, faedah yang kita bisa sampaikan nanti pada umat ketika majelis ilmu, kita bisa sampaikan seperti itu di majelis-majelis taklim, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari di ma'at ini disampaikan oleh masyayikh yang kita pelajari di ma'at tersebut.
0: Nah Masya Allah, berarti berharap sekali saja ilmu-ilmu yang disampaikan masyayikh ini nantinya bisa kita salurkan juga di tempat kita tinggal gitu saja.
2: Nah Ustaz, seperti itu.
0: Kalau Ustaz Iqbal sendiri ada saat yang ingin dibawa pulang saat dari?
1: Kalau Ana dari awal perjalanan dan Ana juga sampaikan kepada keluarga juga bahwasanya tujuan awal Ana berangkat ini untuk utamanya untuk memperbaiki diri, merubah mindset, ada yang banyak perlu diubah dari akhlak, tutur kata misalnya, dari cara berpikir. Nah, dan ke datang Daurah ini menggali faedah, dan faedah itu nanti bisa disalurkan kepada ikhwan-ikhwan yang di Tanjung Balai misalnya. Semoga bermanfaat nanti kemudian hari, insyaallah. Terutama dari pribadi Ana lah, merubah dari apa yang kekurangan pada diri Ana itu, Ana fokuskan pada situ.
0: Nah, Masya Allah.
1: Sehingga nanti merembet kepada yang lain dari diri sendiri, kemudian merembet kepada yang lain gitu.
0: Masya Allah. Muhasabah gitu.
1: Muhasabah.
0: Iya, Masya Allah. Para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Sebelum kita lanjutkan, kami juga ingin menyampaikan bahwa jika ada yang ingin menyampaikan salam atau memberikan sapaan kepada para narasumber kita, maka bisa untuk mengirimkan pesan tersebut ke nomor yang sudah tertera di Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, yang ada di channel Radio Minhajul Athar atau di saluran WhatsApp. Baik, para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, tanpa terasa kita sudah sampai di sesi yang terakhir nih, Sat. Sesi penutupan. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 21.59 menit. Tanpa terasa sudah mau mengudara kurang lebih 45 menit kita, Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, Ustaz Abdullah mungkin ya. Kalau seluruh perjalanan ini dirangkum mulai dari persiapan, meninggalkan pondok atau rumbel, perjalanan jauh, sampai mengikuti daurah, apa pelajaran terbesar yang Ustaz dapatkan Ustaz, dari awal sampai sekarang?
2: Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari awal perjalanan kita bahwasanya itu kita membuat kita menjadi semangat untuk artinya sering berta'awun bersama satizah yang lainnya dan juga saling mensupport sama satizah yang lainnya. Nah, itu agar supaya mendapatkan faedah itu bukan kita aja, mereka mendapatkan faedah juga seperti itu. Sehingga kita menghasung mereka untuk berangkat juga seperti itu. Bahkan dari awal ya kita menghasung kalau memang belum ada duit, daftar aja dulu seperti itu.
0: Oh.
2: Nah, nanti insya Allah mudahkan seperti itu.
0: Sampai sempat ditawarkan gitu saja.
2: Naam,
0: seperti itu. Ustaz yang mungkin dari segi dana terkendala gitu ya.
2: Nah.
0: Masya Allah. Berarti pelajaran penting yang bisa diambil ini, di situ kita bisa memupuk solidaritas gitu Ustaz ya.
2: Nah, maksud itu Ustaz.
0: Dan di situ juga tumbuh rasa perhatian terhadap antar satu ustadz ke ustadz yang lainnya gitu ya.
2: Nah, maksud itu.
0: Masya Allah. Kalau dari Ustaz Iqbal, dari awal perjalanan Ustaz, persiapan meninggalkan pondok, perjalanan jauh sampai mengikuti daurah ini, pelajaran terbesar yang antum dapatkan apa Ustaz?
1: Sebagainya mungkin dari disampaikan ke oleh Ustaz Abdullah.
0: Yeah.
1: Mungkin ana dapatkan juga ketika sampai di sini. Itu terkhusus ketika melihat Syekh Abdullah Ghani Al-Ustaz. Yang beliau Masya Allah dengan usia beliau yang sudah renta, yang sekarang digotong ya Ustaz.
0: Iya.
1: Ketika mau isi taklim dan
0: dibantu jalannya.
1: Dibantu ya. Dan itu semangat yang membara, berapi-api. Sehingga kita yang muda-muda ini yang masih kuat, masih sehat, mungkin ya sangat terpukul lah kalau melihat beliau-beliau inilah. Syekh ini Syekh Abdul Ghani dan Syekh Abdul Hakim. Nah, itu. Gitu. Nah. Dan di Tanjung Balai sendiri juga ada yang seperti Syekh Abdul Ghani ini, cuman ya belajar saja. Umur 93 tahun kalau enggak salah.
0: Masih semangat belajar.
1: Masih sangat belajar. Naik sepeda ontel, sepeda-sepeda yang sedang itulah, Ustaz. Itu nah kayu mengayuh sepeda tuh dari kurang lebih 50 kilo, Ustaz.
0: Begitu.
1: Untuk menghadiri majelis ilmu.
0: Masyaallah.
1: Nah, untuk menghadiri majelis ilmu. Nah, ya. Bahkan sampai tinggal di pondok beberapa hari. Ya itu untuk baca Quran, murojaah dan lain sebagainya. Dan kita di situ mudah-mudahan sangat terpukul dan sangat apa ya
0: terkesan gitu
1: iya gitu
2: sama-sama Syekh Ustaz ya
1: sama-sama Syekh
2: satu nah, Syekh Lugawi itu
1: Syekh itu Syekh ya
0: iya,
1: iya, iya. Dan itu tambah lagi di Syekh Abdul Ghani sendiri kan nah, beliau jauh dari Aljazair nah, iya. Sampai setelah dengar informasinya sampai beliau operasi ya Ustaz ya
0: nah,
1: operasi Masya Allah gitu
0: tetap berupaya
1: apapun ceritanya.
0: Nah, baik, Ustaz. Terakhir, Ustaz. Mungkin dari Ustaz Abdullah dulu. Apa pesan untuk para ustaz, para asatidzah dan tulab yang belum berkesempatan hadir di Daurah Al-Muzani 5 ini, Ustaz?
2: Nah, harapan kita kepada ustaz ataupun asatidzah yang belum bisa hadir dalam Daurah Muzani yang kelima ini, semoga Allah memudahkan bagi mereka untuk hadir di Daurah Muzani yang berikutnya. Dan kemudian kalau bisa ya sudah membuat rencana untuk berangkat di Daurah Muzani yang berikutnya seperti itu, dengan menyisihkan rezeki mereka atau mempersiapkan dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, agar nanti ketika ada Daurah Muzani mereka sudah siap untuk berangkat. Jadi enggak seperti mereka belum nampak uangnya atau apa, belum kelihatan gitu. Karena ada salah seorang dari asatidzah yang dia tadinya tidak pengen berangkat karena tidak ada duit. Nah, jadi sehingga dia tidak mendaftar seperti itu. Dan giliran hari hanya mau berangkat baru dia mau mendaftar. Karena dia sudah punya duit gitu. Itu. Sehingga sementara kuotanya tidak bisa lagi, sudah penuh gitu. Iya. Tidak mungkin kita paksakan satu mobil tuh sampai 8 orang karena ini perjalanan jauh gitu. Nah, sehingga akhirnya dia enggak bisa berangkat bareng mobil kita gitu. Dia berangkat menjadi dari jalur lain gitu.
0: Tapi jalur. Tetap berangkat gitu. Masyaallah. Ustaz siapa saat ini?
2: Insyaallah Ustaz Abdul Hamid, dan dia tetap berangkat.
0: Ustaz Abdul Hamid. Masyaallah. Stabat ya.
2: Stabat nah.
0: Masyaallah. Gitu. Hafizullah, masih di perjalanan beliau ini.
2: Belum berangkat, insyaallah besok berangkat.
0: Besok baru berangkat. Insyaallah. Insyaallah.
2: Amin.
0: Dan semoga Allah berikan keselamatan di perjalanannya. Kalau dari Ustaz Iqbal ada pesan Ustaz mungkin untuk para asatidzah atau tulab, para pelajar yang belum berkesempatan hadir di Daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini.
1: Ya mungkin kurang lebih apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah. Nah, ya demikian kata dari Sabullah. Nah, barakallahu fiikum.
0: Iya, masyaallah.
1: Ya mungkin harapannya bagi teman-teman yang belum berangkat, belum dimudahkan ya Allah. Nah, semoga Allah mudahkan pada tahun tahun depan insyaallah.
0: Nah. Amin amin. Para pendengar radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Kita sudah dengarkan tadi paparan dan jawaban dari Ustadz Abdullah Tambunan dan juga Ustadz Iqbal Hamdani hafidhahumullahu jami'an, yang mana banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang beliau berdua sampaikan dan ibroh dari perjalanan yang mereka tempuh, perjalanan yang menempuh ribuan kilometer, sehingga alhamdulillah bi'aunillah dengan pertolongan Allah bisa sampai di lokasi daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini. Mungkin di penghujung perbincangan kita pada malam hari ini, oh di sini ada pesan yang masuk Ustaz. Kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam kenal buat Ustaz Ridho sebagai MC, dan salam kenal juga buat dua narasumber pada malam hari ini, Ustaz Iqbal Hamdani dan Ustaz Abdullah dari Ikhwah Ciamis.
1: Ya. Masya Allah.
0: Salam kenal Ustaz untuk antum.
2: Ahlan wa sahlan Ikhwan Ciamis.
0: Semoga Allah menjaga antum semuanya, dan semoga Allah menjadikan perjuangan Ustaz-Ustaz menjadi pemberat timbangan amal soleh di akhirat.
2: Kalau. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Jazakumullah khairan kepada Ikhwah Ciamis yang telah mengirimkan salam dan mendoakan kebaikan untuk kedua Ustadz kita. Demikian albirri kita pada malam hari ini. Kita sudah berada di penghujung perbincangan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menambah iman serta wawasan ilmu kita, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita baik di dunia dan di akhirat. Sampai di sini mungkin perbincangan atau agenda albirri kita di malam hari ini. Jika ada yang salah dari ucapan atau kata-kata yang saya sampaikan mewakili para narasumber juga, kami memohon maaf dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Abu Abdillah Ridho pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.